0: juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
1: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
4: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
3: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
5: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
3: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah haji, SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI berselawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
8: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
9: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
10: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
10: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Garda terdepan dalam menjamin
14: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
13: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
14: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
13: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. hari ini, tahun ini turun 20%.
14: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
15: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
14: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk
13: membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
2: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
16: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
17: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
21: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
22: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung umpan ke depan.
21: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut. Usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
0: Sudah melakukan, ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
21: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandu rekan Penny.
1: Pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Sumihar?
2: Pastinya semangat dong. Kalau kabarnya Mbak sendiri gimana Mbak?
1: Alhamdulillah sehat dan juga tetap semangat ya. Nah, Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya edisi hari Senin ya, 22 Juni 2026. Silakan Kak Sumihar.
2: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Produa dan para pendengar Persatu RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumihar Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 22 Juni 2026. Terdapatnya belokan angin atau shear line disertai kelembaban udara yang relatif tinggi di lapisan atas mendukung potensi pembentukan awan-awan konvektif. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di seluruh wilayah Natuna. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Natuna. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97%. Pola angin bergerak variabel dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman perlu dan para pendengar Persatu RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap kumulonimbus berkelompok tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan kumulonimbus karena dapat memicu terjadi guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utama keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Feni.
1: Oke, nah Kak Sumihar, untuk mobilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Sumihar?
2: Nah, izin Mbak Feni, untuk potensinya sendiri sekitar di antara 50 hingga 70%.
1: Oke, nah untuk titik hotspot gimana nih Kak Sumihar di pagi hari ini seperti apa?
2: Izin Mbak Feni, kalau untuk terpantau dari pantauan satelit hingga pada hari ini tidak terdapat titik hotspot Mbak Feni.
1: Oke, berarti masih aman ya untuk wilayah Kabupaten Natuna, Kak Sumihar?
2: Masih aman Mbak Feni.
1: Oke, nah terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Sama-sama Mbak Feni.
1: Baik, Tong Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok kita juga masih akan selalu mengupdate ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.
3: Pro 1 RRI Rana FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Mendengar demikian info cuaca yang disiarkan langsung dari forecaster BMKG Maritim Ranai Natuna. Dan mendengar, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2. Dan juga Anda bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Mendengar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian lagu pagi untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.

0: Iya, maaf.
1: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu.
2: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 k. Teh manis dingin 5 k. Kok ditulis k sih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf k yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Pendengar, selamat pagi, salam sejahtera, apa kabar di pagi ini? Semoga saja semua tetap sehat. Cuaca alhamdulillah untuk Sempang dan sekitarnya ya cukup cerah disertai panas terik yang luar biasa. Anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya, tinggal kita sebagai umat menyikapi seperti apa cuaca yang diberikan. Baik, berdengar di Halo RRI ini kami undang Anda untuk bersama, silakan Anda yang punya informasi sekecil apapun yang menurut Anda patut dan layak untuk disampaikan di Halo RRI ini, silakan saja kami nantikan. Yang penting informasi yang akurat, bukan informasi yang hoax ya. Jadi kami tunggu Anda di Halo RRI ini ya, jalan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga saja sekecil apapun informasi Anda sampaikan ya tentunya akan bermanfaat untuk bersama, dan jika memang harus ada hak jawab atau tanggapan dari stakeholder yang ada, mudah-mudahan saja kita bisa carikan hak jawab tersebut. Silakan mendengar di 0811-7033-669. Sekali lagi Anda ingin bersama di 0811-7033-669. Baik, kembali menemani Anda, kami pilihkan lagu-lagu pagi di Halo RRI ini.

0: Tante, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.
0: Seberapa penting sih gadget dan sosial media kamu dibandingkan orang di sekeliling kamu? Kita kan sudah lama gak ketemu. Hargain waktu kebersamaan kita dong.
1: Iya, maaf.
2: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Bimba Alayu Napret. Bau dapu.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai di Halo RRI. Dan pendengar, selamat pagi, kami sapa Anda yang saat ini masih memulai segala aktivitas dan kegiatan Anda. Semoga saja tidak terjadi suatu apa dengan segala aktivitas yang dikerjakan, sukses ya. Kalaupun lah ada hal-hal yang mungkin belum rampung Anda kerjakan, hal-hal yang mungkin belum dapat Anda selesaikan, ya anggap saja sukses yang tertunda. Mungkin di siang nanti, esok, atau di hari berikutnya bisa Anda rampung.

0: itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah.

0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Agar kami cukupkan perbincangan kita di Halo RRI pagi ini, walaupun belum ada yang bergabung. Dan pendengar, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari 3 olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar di Jendela Negeri, pagi ini ya kita berbicara tentang bagaimana mengajarkan pentingnya pengarus utamaan gender ke generasi muda. Jadi pendengar, mengajarkan pengarus utamaan gender ke generasi muda itu krusial ya, karena mereka adalah agen perubahan. Bedanya dengan pengajaran untuk orang dewasa, itu pendekatannya harus kontekstual, partisipatif, dan membumi, bukan sekedar teori birokrasi. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang bisa dilakukan ya dalam mengajarkan generasi muda tentang pentingnya pengarus utamaan gender. Yang pertama, mengapa generasi muda harus paham? Jadi tekankan bahwa ini bukan isu ya, isu perempuan versus laki-laki, tapi itu adalah isu keadilan dan hak asasi. Nah, generasi muda perlu sadar bahwa perspektif gender ini mempengaruhi semua aspek hidup mereka, mulai dari pilihan jurusan kuliah, dunia kerja, hingga kesehatan mental. Jika mereka paham, mereka bisa memutus rantai stereotip ya yang membatasi potensi. Kemudian yang kedua, metode pengajaran yang efektif. Nah, jangan pakai metode ceramah atau arah. Nah, bahasa strategisnya ya, yaitu belajar dari kasus nyata. Nah, ini paling bisa diandalkan ya untuk generasi muda. Jadi diskusikan studi kasus dari lingkungan sekitar misalnya ya. Kemudian juga permainan peran. Ciptakan skenario di mana peserta didik itu merasakan posisi sebagai pihak yang termarginalkan karena gender ya. Kemudian juga gunakan analisis media, dan ini bisa kita lakukan dengan mengajak mereka mengupas tayangan favorit, lagu, atau konten medsos. Tanyakan bagaimana gender digambarkan di sini, adil ataukah tidak ya. Jadi pendengar, masih ada lagi beberapa poin-poin penting ya yang bisa kita bahas dalam mengajarkan pentingnya pengarus utamaan gender ke generasi muda.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah, dikutip dari berbagai sumber. Kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

Pendengar masih bersama di Jendela Negeri untuk pagi ini. Kita berbicara ya tentang bagaimana mengajarkan generasi muda ya terkait dengan pengaruh utamaan gender. Jadi kita harus mulai dari keluarga karena rumah adalah sekolah pertama. Nah, libatkan anak laki-laki ya dalam mencuci piring dan juga anak perempuan dalam mencuci motor. Tunjukkan bahwa tanggung jawab itu melekat pada kemampuan, bukan jenis kelamin. Kemudian untuk bahasa sehari-hari, hindari kalimat kamu kan cewek ya atau sebaliknya. Kemudian beri mainan dan pilihan aktivitas yang beragam tanpa label perempuan atau laki-laki. Kemudian integrasikan di sekolah dan pendidikan formal. Nah, guru juga harus memperlakukan murid setara ya. Jangan hanya cewek yang disuruh ngepel atau cowok yang disuruh angkat meja. Lalu dalam materi ajar juga harus menggunakan contoh soal cerita dengan tokoh-tokoh ya yang berisi perempuan ataupun laki-laki. Nah, ajarkan juga bahwa setiap anak itu berhak atas tubuhnya sendiri. Latih mereka untuk berani berkata tidak dan menghormati tidak dari orang lain ya. Selanjutnya,

membersihkan perasaan. Yang paling penting adalah jadilah teladan yang baik ya. Pendengar, generasi muda itu sangat peka terhadap ketidak konsistenan. Jadi jika kita mengajar kesetaraan di luar, tapi di rumah ibu selalu melayani ayah diam di sofa, mereka akan meniru perilaku tersebut ya. Bukan omongan, tunjukkan bahwa di rumah semua anggota saling membantu tanpa melihat gender. Nah, jelaskan juga bahwa pengaruh utamaan gender bukan untuk melawan laki-laki, tapi untuk menghilangkan beban ganda ya. Misalnya di keluarga dengan ibu bekerja dan ayah bekerja. Bagi rata pekerjaan rumah agar ibu juga punya waktu istirahat yang sama. Nah, ini soal kemanusiaan ya, bukan kompetisi. Ya, jadi menjadi adil itu bukan berarti semua orang harus sama. Ya, pendengar, adil berarti memberi porsi yang sesuai dengan kebutuhan agar setiap orang, apapun gendernya, bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Baik, pendengar, itulah beberapa cara ya untuk mengajarkan pentingnya kesetaraan gender pada generasi muda.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan, kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: highs and lows. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
2: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
1: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
3: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas.
2: Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan.
1: Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Informasi lainnya pendengar dapat Anda simak nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa Warta Berita Daerah akan disiarkan dari Pro 1 RRI Ranai. Baik, pendengar selamat siang untuk Anda. Salam sehat siang ini ya. Selamat beraktivitas di awal pekan. Nah, mudah-mudahan aktivitasnya lancar, tetap jaga kesehatan dan juga bahagia jangan lupa ya, karena bahagia itu penting ya. Dengan bahagia ini juga akan memberikan efek positif terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Baik, lagu-lagu hiburan pendengar akan kami hadirkan menemani Anda siang ini.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
12: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara
3: kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Prayer untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2026 pada pukul 11:52 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami Pro1 RRI Ranai. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda. Selanjutnya kita ikuti paket acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pakci-pakci, makci-makci, encik tuan-puan, sedara mara. Lah makan siang belum? Jangan sampai pula kita tak makan siang pakci-makci ya. Nanti sakit perut. Nanti kalau sakit perut muncul pula penyakit lain. Pasal kita nak hemat. Rupa banyak mudarat dia. Lah sakit perut masuk rumah sakit lah kena biaya pula. Walaupun pengobatan gratis, kita nunggu tu memang makan gratis. Tidak. Lelah waktu kita tu daripada banyak-banyak fikir macam tu, banyak-banyak hal-hal yang menyusahkan kita. Kalau dah demam tu, baik jaga kesihatan. Ada waktu makan siang, kita makan siang. Ada waktu rehat, kita rehat ya. Kalau badan terasa penat, luangkan waktu kita untuk berehat pakcik-makcik. Cuaca memang agak mendung. Dia berhujan pun tidak, dia mendung sahaja. Ingat-ingat mana tahu ada yang menjemur tilam tu. Kalau terlupa dah jadi bubur tilam tu. Jadi mendung-mendung macam ni, biasanya tiba-tiba turun hujan. Biasanya langsung teduh mendadak. Tiba-tiba hujan panas ya. Kondisi macam ni memang banyak penyakit dia. Sekarang ni penyakit anak kecil tu penyakit tumbuh-tumbuh. Bisul lah, gatal lah apa kan. Ada saja macam penyakitnya pakcik-makcik. Jagalah kesihatan sebaik mungkin. Dengan istirahat yang cukup. Makan makanan yang bernutrisi. Tak perlu juga mahal. Tapi makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Macamkan protein. Cukup karbohidrat dia. Cukup serat dia dan masih banyak lagi ya. Yelah kami rasa tak payahlah kita nak panjang lebar ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Baiklah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Dan untuk siang hari ini, kami akan mengetengahkan kembali masalah tarian adat Melayu khas suku Melayu. Ini perlu kita ketahui, beberapa tarian persembahan atau tarian makan sirih ini juga termasuk tarian adat Riau khas suku Melayu, ya. Saudara, tarian persembahan atau tari makan sirih merupakan tarian yang dilakukan dalam rangka penyambutan tamu, penghormatan, dan juga tarian ini diakui oleh pemerintah melalui sebuah musyawarah pada tahun 1957 di Pekanbaru, yang mana tari persembahan ini bermakna rasa terima kasih kepada tamu yang bersedia datang ataupun hadir, ya. Gerakan pada tarian makan sirih ini cukup sederhana, lebih fokus kepada tangan dan juga kaki. Jumlah dari penarinya biasanya berjumlah ganjil yang semuanya adalah perempuan. Satu orang di antara mereka ada yang menari sambil membawa tempat sirih yang akan dipersembahkan kepada tamu. Tempat sirih ini akan diberikan kepada tamu yang paling dihormati, baru akan diberikan kepada tamu yang lain. Tariannya diiringi musik yang berasal dari akordeon, gendang, gambus dan juga biola. Baju yang dikenakan pada tarian ini adalah pakaian adat yang berupa baju kurung, teluk belanga dan juga baju songket, ya. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni bercakap masalah tarian adat Melayu khas suku Melayu, ya. Ada tarian persembahan dan nanti akan lanjutkan kembali dengan tari melemang nama dia. Macam manakah penjelasannya? Saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Encik tuan puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana nak gabung bersama kami, nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, sila-sila saja bergabung di 0811 7033 669 ya. Nak kirim pantun, nak kirim-kirim ucapan ke, nak kirim lagu ke, boleh-boleh saja. Yang lagi nunggu rumah, bila-bila hujan tu turun ya, hati-hati, mana tahu ada yang menjemur bilis, ada yang menjemur kerupuk ya. Semoga sajalah tidak menjadi bubur. Jadi mungkin dah boleh diangkat macam-macam ni, mendung macam ni. Tapi ada juga ya, sebagian wilayah, sebagian daerah maksudnya, ada yang turun hujan yang sangat lebat, ada juga yang panas. Macam semalam tu, kawasan setengah sana menuju Lampau panas, kawasan Cemaga hujan luar biasa ya. Jadi dia memang tak sama. Tapi bolehlah kita berjaga-jaga. Sila-sila saja bergabung bersama kami di talian 0811 7033 669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, atau nak kirim lagu, kirim-kirim ucapan, bolehlah pakcik-makcik. Jangan sampai kita ni buang-buang masa. Jadi pakcik-makcik, semoga sihat, semoga kita tetap bahagia ya. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Pendengar, Indonesia memiliki beragam kesenian dan budaya, dan salah satunya adalah kesenian tari persembahan atau tradisi Sekapur Sirih yang biasa ditampilkan oleh masyarakat di Natuna yang pada umumnya dipentaskan untuk menghormati tamu negara atau tamu agung yang datang. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka, dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambil sebagai bentuk penghormatan dan diikuti oleh tamu yang lainnya. Filosofi pemberian tepak yang berisi sirih ini sangat tinggi, karena apabila tamu yang diberi sirih tidak mengambil, maka dianggap tidak sopan. Pendengar, untuk mengetahui lebih jelas tentang tarian persembahan ini, berikut kita dengarkan penjelasan Bapak Hadisun, seniman di Natuna.
1: Tarian persembahan adalah sebuah tarian yang melambangkan penghormatan dari kita kepada tamu, kepada orang yang datang ke daerah kita, khususnya tamu yang baru datang. Nah, secara umum tarian persembahan ini tidak hanya dimiliki oleh Natuna maupun Kepulauan Riau, tetapi di daerah-daerah Melayu secara umum memiliki tarian persembahan. Hanya saja barangkali ada perbedaan sedikit dari sisi gerakan, dari format penampilan dari awal hingga akhir. Jadi secara umum memang tarian persembahan adalah tarian selamat datang, penghargaan kita kepada tamu yang datang ke daerah kita, khususnya yang baru datang. Karena ya memang tidak hanya untuk tamu, tamu khusus yang datang ke Natuna, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pada acara seremonial ya. Contoh di acara-acara pemerintahan, tidak menutup juga kemungkinan di acara pernikahan ataupun acara-acara seremonial lainnya. Kalau di Natuna sudah lama sekali memang, saya pun susah menjelaskan juga sejak kapan, sejak tahun berapa. Tetapi yang saya ingat, semenjak saya kecil itu tarian persembahan sudah ada. Baik itu di sekolah-sekolah waktu dulu, sering ketika acara di sekolah itu sudah ada. Tarian persembahan ini sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu secara umum. Kalau untuk jumlah penari, sebagaimana dilakukan oleh lembaga adat Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlahnya ganjil dari mulai 5, 7, 9. Jadi minimal itu 5 orang, maksimal 9 orang. Jadi itu yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Jadi saat ini kita di Natuna memakai standar yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Perlengkapan yang jelas tepak sirih, kemudian daun sirihnya, beserta pinang, kemudian ada kapurnya. Nah, kalau untuk aksesoris tentu ada sanggulnya, kemudian ada bunga, ada pemanggoyangnya ya, perlengkapan kostum lah. Ya, kita berbicara tentang sirihnya gitu ya, bahwa sirih adalah lambang daripada perekat persatuan. Kemudian sirih adalah makanan atau cemilan tradisi dari orang-orang tua masa lalu ya hingga saat ini. Dan ini menjadi lambang keagungan lah, ya, lambang keagungan bagi masyarakat tradisi, bahwa sirih ini banyak digunakan di banyak kepentingan gitu ya. Nah, apakah itu di meminang, apakah itu untuk menjaga kesehatan, apakah itu untuk kegunaan-kegunaan tradisi lainnya. Nah, untuk itulah maka sirih ini dijadikan lambang penghormatan kita ketika melakukan penyambutan terhadap tamu. Nah, mungkin demikian penjelasannya. Sedangkan tepaknya ya itu wadahnya, wadah untuk memberikan sirih ini. Dan tepak sirih ini memang diberikan pertama sekali kepada siapa yang tertua, siapa yang paling disegani atau yang paling dihormati lah dalam tamu itu. Nah, setelah yang pertama baru diberikan kepada yang lain.
0: Pendengar, tarian persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan instrumen marwas, biola atau fiol, gendang, gambus, dan akordeon. Suara akordeon merupakan unsur penting dalam musik Melayu, mengingat suara tersebut yang menjadi kekhasan musik Melayu. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari persembahan pada umumnya ditarikan oleh kalangan remaja. Penari tersebut menggunakan baju adat yang disebut dengan baju kurung teluk belangan. Pada bagian kepala penari dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga dan pernik-pernik lainnya. Sementara bagian bawah tubuh penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah.
2: Ya, saya sebagai generasi muda menganggap tarian tradisional Sekapur Siri ini merupakan tarian yang sering dilakukan dalam penyambutan tamu, dan tarian ini harus dilestarikan dan dipertahankan.
0: Apa yang disampaikan Rina, salah seorang generasi muda Natuna, benar kiranya, karena keberadaan tari persembahan mencerminkan bagaimana orang Melayu, terutama di Natuna, berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Jaran budi pekerti ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari persembahan. Demikian picur budaya kali ini tentang kesenian tari persembahan, produksi RRI Rarai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami, dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama, sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.
1: Iyalah paci-paci, maci-maci, ya, masih di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Ha, mana-mana nak bergabung, sila-sila saja di 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, ya. Tak payah nak tunggu lama-lama, ada masa, ada kesempatan. Langsung saja di 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh, nak salam boleh, nak lagu juga boleh, ya. Jadi waktu kita sampai pukul 1 siang nanti, ya. Sila-sila saja di 0811-7033-669. Ya, nak kirim pantun sila-sila saja paci-maci, ya. Pantun nasihat boleh, pantun agama boleh, pantun peribahasa juga boleh, ya. Jadi nak kirim pantun jenaka juga boleh, berlucu-lucu kita, ya. Jadi hidup tak usah pula terlalu tegang, humorislah sikit. Sila-sila, kita masih tunggu di acara Sari Serumpun ni hingga pukul 1 siang hari nanti. Yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang, ya. Semoga pokok kenyang. Kenapa pula tak kenyang? Boleh saja jadi tak kenyang, ya. Lagi nak makan, anaklah menjerit. Lagi makan, sibuk dengan lain pula, manalah kekenyangan pokok tu. Kadang kita ni kerja merangkap. Kalau mak-mak ni pasti fahamlah, kerja dia memang sangat luar biasa. Sila-sila saja di 0811-7033-669 yang nak bersembang-sembang bersama Makcik Leha siang hari ini. Sila-sila saja nak lagu Melayu, kita dah siapkan. Nak lagu Melayu, harus lagu Melayu, tak boleh lagu lain kerana kita memang lagi berpantun lagu Melayu, ya. Yang nak yang Melayu mana pun kita campur saja, Serumpun, nama juga Serumpun, berarti dia Serumpun Melayu, ya. Sila yang nak bergabung bersama kami, yang lagi duduk-duduk santai kat rumah tu, jam-jam segini memang jam-jam duduk santai, ya. Jadi kita kalau ada waktu tidur siang, kita tidur siang dulu. Jadi kalau kita ni tidur siang, tak perlu nak lama-lama, yang penting sikit ngecas saja, ya. Yelah, kalau macam tu, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung, kita putarkan lagi lagu sambil menunggu makcik-makcik bergabung.

sambal yang terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersambal.

0: Yalah paci-maci, masih di acara Sari Serumpun, hujan pun dah turun, perut pun dah lapar ya. Sila-sila saja, mana-mana nak gabung bersama kami, kita salam sapa pula. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, pakcik siapa ni?
1: Pakcik Razak ni dari
0: Kelari. Kita ni luar biasa, hujan turun. Dekat Kelari hujan tak?
1: Hujan lagi.
0: Oh, sama kita ya. Baiklah, semoga hujan berkah ya. Okeylah, baiklah. Pantun tu apa? Apa punya pantun?
1: Nak pantun ni sikit.
0: Ya.
1: Orang Daik pulang ke Daik. Tiga di Daik manjat kelapa.
0: Ya.
1: Banyak-banyak berbuat baik. Mana kita pergi semua orang suka.
0: Kemana kita pergi semua orang suka kalau kita baik ya. Baiklah. Berapa pantun yang pakcik siapkan? Pakcik?
1: Satu saja.
0: Satu sahaja. Tu pun tak berapa jernih ya. Yelah. Salam ada.

0: tak lupa juga menemat ni akhir nari Harapan Jaya. Siapa tu yang di pakcik apa tu pakcik kanteng itu?
1: Ah, pakcik Zai.
0: Pakcik Zai lupa kan nama beliau.
1: Ya.
0: Dan tak lupa juga sama makcik sama kuasanya tu.
1: Ya.
0: Terima kasih makcik.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Pakcik Razak dah bersama kita ya. Yang lainnya masih adakah? Sila. Nampaknya waktu kita pun dah di penghujung ya. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita akan bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat dewa mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan kejahatan.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Senin 22 Juni 2026. Sari berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna kembali melaksanakan operasi penyelamatan non kebakaran dengan melakukan pembasmian sarang tawon. Perkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat, Polres Natuna menggelar apel sabuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Sempang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna kembali melaksanakan operasi penyelamatan non-kebakaran dengan melakukan pembasmian sarang tawon di wilayah Air Tawa, Kelurahan Ranai Darat kemarin malam. Laporan kegiatan menyebutkan informasi mengenai keberadaan sarang tawon diterima petugas dari warga bernama Yudi yang melaporkan adanya sarang tawon di sekitar rumah warga dan dinilai membahayakan lingkungan sekitar. Dengan menggunakan peralatan keselamatan yang sesuai prosedur, petugas kemudian melaksanakan pembasmian sarang tawon hingga situasi dinyatakan aman dan terkendali. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna, Syawal, mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan sarang tawon atau kondisi lain yang berpotensi mengancam keselamatan sehingga dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Masyarakat juga tidak melakukan pembasmian sarang tawon secara mandiri karena dapat membahayakan keselamatan. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Karimun. Cabang olahraga pencak silat menjadi salah satu andalan Natuna dan menurunkan 9 atlet terdiri dari 8 atlet nomor laga dan 1 atlet nomor seni tunggal. Saat ini seluruh atlet menjalani pemusatan latihan atau training center di Gor Air Mulung di bawah bimbingan pelatih Amelia Larasari dan Nuzur. Program latihan yang diberikan meliputi peningkatan fisik, penguasaan teknik, serta strategi bertanding guna meningkatkan kesiapan atlet menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Menurut pelatih, upaya peningkatan prestasi dilakukan melalui program latihan yang terukur dan berkesinambungan agar kemampuan atlet terus berkembang menjelang pertandingan. 9 atlet yang dipersiapkan berasal dari berbagai sekolah di Kabupaten Natuna. Atlet berasal dari SMP Negeri 1 Bunguran Tengah, MAN 2 Sedanau, SMA Negeri 1 Bunguran Tengah, SMK Negeri 2 Bunguran Timur, dan SMA Negeri 1 Bunguran Tengah. Melalui persiapan yang matang, kontingen pencak silat Natuna diharapkan mampu tampil maksimal dan meraih prestasi membanggakan pada ajang Popda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 di Kabupaten Karimun.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, dalam rangka memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat, Polres Natuna menggelar apel sabuk keamanan dan ketertiban masyarakat tahun 2026 di lapangan Bayangkara Polres Natuna Senin pagi. Kegiatan ini menjadi upaya bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Natuna. Dalam amanatnya, Kapolres Natuna menegaskan bahwa apel sabuk Kamtibmas merupakan wujud nyata komitmen kolektif dalam mewujudkan situasi yang aman, nyaman, dan damai. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk waspada terhadap potensi gangguan Kamtibmas seperti premanisme, anarkisme, maupun penyebaran hoax, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan. Sebagai bentuk penguatan komitmen bersama, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi oleh seluruh peserta apel. Selain itu, Kapolres Natuna juga menyerahkan bantuan sosial berupa beras kepada 60 peserta apel sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus menutup rangkaian kegiatan apel sabuk Kamtipmas tahun 2026. Berita lainnya, pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mendampingi tim topografi dalam kegiatan survei lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bunguran Barat, Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan awal perencanaan pembangunan kawasan yang ditujukan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di wilayah pesisir. Survei dilakukan pada lahan darat seluas kurang lebih 1,4 hektar yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Tim melakukan pengukuran dan pemetaan lokasi guna memperoleh data teknis yang diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan kawasan. Kegiatan tersebut diikuti Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Hadi Suryanto, bersama dua orang staf bidang perikanan tangkap. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Mekarjaya, Kepala Dusun, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, serta dua orang tim topografi yang bertugas melakukan survei lapangan. Kepala Dinas Perikanan Natuna mengatakan survei lokasi menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan lahan sebelum proses pembangunan dilaksanakan. Menurutnya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan dan mendukung pengembangan sektor perikanan di daerah. Pendengar, tim SAR gabungan Natuna hingga hari keempat masih melakukan pencarian terhadap seorang nelayan asal Kecamatan Subi yang dilaporkan hilang kontak saat melaut. Selengkapnya, laporan reporter Marjani.
2: Tim SAR gabungan Natuna hingga hari keempat masih melakukan pencarian terhadap seorang nelayan bernama Arif berusia 26 tahun warga Kampung Teraya, Kecamatan Subi yang dilaporkan hilang kontak saat melaut pada hari Jumat lalu. Upaya pencarian yang telah berlangsung selama 3 hari sebelumnya namun belum membuahkan hasil. Sebelumnya pada hari kedua tim menemukan sejumlah serpihan yang diduga berkaitan dengan korban. Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Budiman kepada RRI Senin pagi mengatakan beberapa barang ditemukan di lokasi pencarian. Barang tersebut tutup mesin, jerigen bahan bakar, serta kantong cumi yang diduga milik korban.
3: Jadi kita fokus pada di SAR map itu ada namanya ya debrisnya itu Pak. Jadi kita mengacu pada titik debris yang paling banyak Pak. Itu di sini luas area pencarian untuk hari ini itu 79 nautical mile sebelah timur laut Pulau Subi. Kemarin kita di hari kedua itu Pak ada ditemukan tanda-tanda yaitu tutup mesin dari pompong tersebut dan juga jerigen minyak. Juga di hari ketiga itu ditemukan bungkusan plastik yang berisi cumi.
2: Menurut Budiman, temuan tersebut menjadi petunjuk bagi tim untuk mempersempit area pencarian. Penyisiran kini lebih difokuskan di sekitar lokasi ditemukannya barang-barang yang diduga berasal dari korban. Ia menjelaskan tim gabungan yang berada di lapangan terus berupaya menemukan keberadaan nelayan tersebut. Pencarian melibatkan sejumlah unsur dengan melakukan penyisiran di wilayah perairan yang menjadi titik dugaan hilangnya korban. Dalam proses pencarian, petugas gabungan menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti angin kencang disertai hujan menjadi tantangan bagi tim SAR.
3: Terkait kendala kita di lokasi itu memang cuaca Pak, karena ini kan sudah masuk musim barat ini Pak. Hari ketiga kemarin sempat diguyur hujan angin, kita tapi tadi masih melaksanakan pencarian. Dan kebetulan juga Pak di lokasi itu kita juga mengerahkan alut RBB, RBB 212 Natuna, sama kemarin juga ada KRI, SSA 378, dukungan dari Guspurla.
2: Meski menghadapi kendala cuaca, tim SAR gabungan tetap melanjutkan operasi pencarian. Harapannya korban dapat segera ditemukan dan proses pencarian berjalan dengan aman hingga selesai. Demikian Marjani melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna kembali melaksanakan operasi penyelamatan non-kebakaran dengan melakukan pembasmian sarang tawon. Perkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat, Polres Natuna menggelar apel sabuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang untuk Anda. Salam sehat siang ini ya. Selamat beraktivitas. Cuaca siang ini hujan di daerah Sepampang dan sekitarnya. Jadi hati-hati untuk Anda yang berkendara melewati kawasan Sepampang ya. Gunakan jas hujan. Kemudian juga kalau tidak memungkinkan, iya, lebih baik berteduh dulu ya. Menunggu hujannya sedikit reda baru melanjutkan perjalanan. Baik, pendengar, nanti pukul 13.30 kami ajak Anda di acara Pro Dangdut ya. Yang ingin bergabung nanti silakan di 0811 7033 669.
1: Ranai siang ini. Ranai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar kita bersama di acara Prodangdut nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Siang ini Kak Nadia gak sendirian, ada Kak Dara nih. Kayaknya udah lama nih pada gak dengar suara Kak Dara ya.
1: Iya, sekarang baru dengar.
0: Baru dengar lagi ya. Iya.
1: Begitu. Dan saya juga sudah kangen sama pendengar Prodangdut.
0: Oh iya, baik. Kita sapa dulu nih Kak Dara, pendengar yang bergabung siang ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik.
1: Dengan siapa?
2: Sama Mario Batu Hitam.
1: Bang Mario di Batu Hitam. Apa kabarnya Bang Mario?
2: Alhamdulillah, silah. Hujan nih.
1: Betul.
0: Hujan ya.
2: Lagunya Romy dan Juli.
1: Romy dan Juli.
0: Romy dan Juli. Oke. Salam-salamnya Bang Mario untuk siapa nih?
2: Salamnya buat Bang Darul, Bang Jais, Iskandar, Pak Saki. Ada Pak Idris, Pak Ramli, Putra Tiga Putra. Ada Pak Mahmud. Ada Pak Suharman, Pak Samsul. Ada Ibu Fatimah, Zubaidah. Ada Kak Berlian, Mbak Nadia, sama Mbak Dara, sama operator Mbak.
0: Operator ada Bung Udin.
2: Bang Udin, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mario.
0: Bang Mario di Batu Hitam ya.
1: Di Batu Hitam
0: bergabung.
1: Okay. Penelpon pertama.
0: Iya, penelpon pertama kita. Kita sapa kembali nih penelpon berikutnya.
1: Halo. Halo Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Ini kayaknya orang
2: orang
0: Padangkura.
2: yang ganteng itu.
0: Oh, yang ganteng itu. Pokoknya sekarang lagi ini ya,
1: ngetren
0: ya, yang cantik itu, ganteng itu.
1: Senyum-senyum.
0: Senyum-senyumnya enggak ketinggalan. Bang Suhirman sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan enggak di sana?
2: Udah reda nih, Kak.
0: Udah reda ya? Oke.
2: Ya, kali hujan, kali panasnya mendung lagi, memang hujan lagi.
0: Baik,
2: lagu dari lagunya Imam S. Arifin, Kak.
0: Judulnya Imam S. Arifin.
2: Ya, kalau salah menyesalan. Kalau menyesal itu kan dari Mansun S, kan?
0: Iya.
2: Kalau menyesalan dari Hamdan, dari Imam S.
0: Oke, jadi penyesalan. Judulnya apa tadi?
2: Ya, dari Imam S. Arifin ya.
0: Imam S. Arifin ya. Oke. Okay.
1: Judulnya penyesalan.
2: Ya, ada Mario tadi, dari si Ahki Penagi. Ada Mak Nani, Mak Seri, Emma, Rusna, Mbak Nudi, Maria, Ibu Cobayan, Mbak Nuri juga di Kebun, Saki Jalan Selatan, Mbak Romli juga sama Pak Tafin. Hidup nih Kak.
0: Oke.
2: Okay. Karena dia apa nih? Karena dia bukan mbak ya. Tante Nadia.
0: Oh, Tante Nadia lebih tua kayaknya ya.
2: Ya, siapa operatornya?
0: Ada Bung Udin.
1: Bang Udin.
2: Nah, salam juga sama Bang Udin, sama Nadia.
0: Iya, Bang Suhirman, tadi lagunya penyesalan dari Imam S. Arifin. Imam S. Arifin itu kalau nggak salah penyesalannya dicari nggak ada nih, adanya jawaban penyesalan.
2: Penyesalannya aja lah.
0: Penyesalannya ya, kayaknya dia nggak menyesal deh.
1: Ya. Justru dia menjawab.
0: Menjawab aja dia.
2: Ya, pukul Imam S. Arifin lah.
0: Oke. Pokoknya Imam S. Arifin ya.
2: Juga sama profesornya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik. Ada Zuhirman dari Padangkura tadi ya.
1: Padangkura itu di mana, Mbak?
0: Di apa ya, Bu? Di daerah depan Kemenak.
1: Oh, masih di Rana ya?
0: Masih.
1: Oh, saya kira Padangkura itu di Sumatera Barat.
0: Oh,
1: gitu.
0: Bukan, Bu.
1: Bukannya, makanya. Satu penelpon lagi ya?
0: Oke. Kita sapa dulu nih. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Nah, ini sudah.
0: Ayo Kak Dara, sudah ada Bang Zai.
1: Aduh, Ciri khas
3: Kak Darani ya?
0: Iya, iya dong Kak
3: Dara. Oh iya, hujan ini. Di sini hujan tak kedengaran.
1: Gak kedengaran ya Pak Jai.
3: Iya.
1: Ya, tapi di sini suara Pak Jai, wah keren deh.
3: Kedengaran, saya oh, kedengaran kan?
1: Betul. Pak Jai.
3: Iya.
1: Sehat ya?
3: Syukur Alhamdulillah baik sehat.
1: Iya.
3: Kak Dara yang cantik itu apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Pak Jai.
3: Ya, samalah kita.
1: Iya.
3: Kak Dara sama siapa tuh?
1: Nadia. Sama Mbak Nadia.
3: Nadia?
0: Iya, mm-hmm. Pak Zain Nadia.
3: Oh iya, enggak jelas dengarnya. Minta lagu ya.
0: Lagunya apa tuh?
3: Lagu apa ya? Oh, lilin-lilin putih aja.
0: Lilin putih.
1: Lilin-lilin.
3: Salam-salamnya putih. Sama Nadia yang cantik itu, sama Kak Dara yang cantik itu. Harus senyum benaran ya.
0: Oh iya,
1: senyum ya, nih.
3: Ada tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Harus senyum Kak Dara, senyum Kak Dara.
1: Kak Berlian.
3: Nah, harus senyum. Pernah Masari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum juga Pernah Masari. Sama Abang Andi di Batam yang ganteng itu. Sama Bang Bang Iwan dari Teluk Semawe Aceh yang ganteng itu, udah tuh yang dengar jo semuanya ya.
0: Oke. Okay.
3: Sudah gabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata Dionaku paling cantik itu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya senyum ya Kak Dara ya.
1: Iya, senyum. Senyum karena dia senyum.
0: Senyum. Pokoknya harus senyum. Tagline-nya senyum.
1: Senyum.
0: Baik, Pak Zai tadi dari Batu Gajah ya, sudah bergabung. Baik, Kak Dara kita putarkan dulu ya.
1: Iya,
0: ada lagu Romi Yuli untuk pendengar kita siang ini.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pendengar masih bersama di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Baik, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
1: Bu Zubaidah di Ranai Darat.
0: Bu Zubaidah di Ranai Darat. Baik, Bu Zubaidah mau dengar lagu apa nih?
1: Caca Handika, Mbak.
0: Judulnya?
2: Caca Handika. Mm-mm.
1: Guna-guna cinta.
0: Waduh, apa guna-guna tuh, cinta.
2: Guna-guna cinta, wow.
0: Agak-agak ngeri ya dengarnya.
2: Agak-agak ngeri tuh.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Mario, buat kakak, abang di Singgang Bulan, buat adik di Teluk Buton, buat Ngajeh, buat keluarga di Sual, buat Ngahyang di Ranai Darat, buat Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zubaidah
2: ya
0: dari Ranai Darat.
2: Di belakang Bu Zubaidah siapa nih?
0: Halo.
2: Halo. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa nih?
3: Dari Tanjung Penjara.
0: Mbak Rusna.
2: Mbak Rusna ya.
0: Gimana kabarnya Mbak Rusna?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Nadia. Oh, minta lagu dari Rita, Mbak Nadia.
0: Judulnya
3: kau
0: apa nih?
3: Aku.
0: Kau campakkan aku.
3: Ya, aku udah dicampak sama orang di Teluk Terahan.
0: Oh, kalau dicampak, campak balik.
2: Sekarang ini musim balas membalas ya.
0: Membalas.
2: Iya.
3: Baiklah, untuk Mbak Ngahje, Surayun, Usman, Pitung. Untuk Mbak Sinar juga di Rupia di Penagi. Untuk siapa lagi ya, Bang Zuhirman di Padang Gurak, Yarni juga, Pak Zainuddin yang kanteng itu, Kak Daria. Untuk Mbak Nadia sama Mbak Dara ya.
0: Iya.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mbak Rusna tadi ya dari Tanjung
2: di
0: Penjara.
2: Tanjung Penjara ya.
0: Tanjung Penjara di Sungai Ulu tuh, Bu. Tetangganya Marisa Mahligai. Baik, kita sapa kembali nih. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kakak-kakak semua di studio?
0: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Kak Berlian apa kabar?
4: Kabar baik juga. Lagi golek-golek di Pulau Kapok sambil dengarkan lagu dangdut.
0: Sedapnya tergolek-golek ya.
2: Kak Berlian.
4: Hujan tadi tuh.
2: Nah, ya itu.
4: Jadi bareng-bareng lah.
2: Masih hujan di sana ya, Kak?
4: Udah teduh, tadi hujan. Dari pagi itu sampai siang. Ini udah teduh dah.
2: Sudah teduh ya.
4: Makanya giliran semalam kata Kak Elmi di Ranai hujan. Nah, di sini semalam panas. Ini giliran pula hari ini pula hujan.
2: Ya, kalau di sini juga cuacanya mendung. Mendung dan sejuk.
4: Oh iya, mendung berarti mendung tak berarti hujan.
2: Nah, kan? Itu
0: betul.
4: Lagu lah.
0: Lagu apa Kak Berlian?
4: Lagu Mana Tahan.
0: Mana dari, Tahan.
4: Dari siapa ya penyanyi?
2: LP bukan ya? LP bukan.
4: Bukan dari LP, Mana Tahan.
0: Ventinor.
4: Ya, dari Altira.
2: Oh, itu Mana Tahan gimana lagunya?
4: Yang
0: aduh, mana tahan.
4: Lagu dia.
2: Yang gitu
4: kan? Tak cukup satu bulan itu.
2: Beda. Aduh. Bukannya gitu ya? Mana tahan. Bukannya gitu?
4: Dari Revina Altira kalau tak salah.
2: Oh, iya. La.
0: Coba kita cari dulu
2: ya. Kita cari Kak ya.
4: Iya. Iyalah, salam.
2: Salamnya buat siapa?
4: Kak Nadia, sama siapa nih?
0: Kak Dara.
4: Buat Kak Dara, selamat siang, selamat tugas, sehat selalu. Buat Bang Zai yang ganteng itu, senyum Bang Zai. Dia suruh kita senyum, kita suruh dia pula senyum, ya kan? Buat Mak Ngah J, Rok Is, Kak Sinar. Buat Mak Dani, buat Mak Nani. Buat Mak Aikal, buat Kak Fatimah, buat Wan Ucu di Sambas, buat Darul di Mempawah. Buat siapa lagi? Buat penelpon pertama sampai terakhir aja lah Kak. Buat kakak berdua, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya, sudah bergabung. Kita akan dengarkan dulu ya Kak Dara, ada beberapa lagu nih yang sudah di request oleh pendengar kita siang ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut untuk siang ini ya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mama Nani?
1: Alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah. Hujan gak di sana?
1: Gerimis Mbak.
0: Gerimis melanda hati.
1: Iya.
0: Lagunya Mama Nani apa nih?
1: Ada Mama Dara, Mbak Dara ya Mbak?
0: Ada, Kak Dara ada.
1: Nah, kalau lagunya biar Mbak Dara aja yang milih hari ini.
0: Oh, lagunya minta Kak Dara yang pilihkan untuk Mama Nani ya hari ini.
2: Oh gitu?
0: Iya. Oke.
2: Boleh, nanti Dara yang pilih nih ya.
1: Salamnya untuk Zainuddin, untuk Herman, untuk Putra, Bang Asri, Bang Iwan, Mbak Belian, Wanusu, Mama Kembar, Zubaidah, Mbak Sinar, Mbak Rusna, Rofi'ah di Penagi, untuk Mbak Dara sama Mbak juga sama pelatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Nani dari Sungai Ulu. Ya, mintanya Kak Dara yang pilihkan lagunya katanya.
2: Iya, kita pilihin Elvi Sukaisi aja ya.
0: Oke, boleh.
2: Apa itu namanya? Tangis Dara enggak? Walau
0: Oke, coba kita ya, cari dulu
2: cara,
0: ya. Oke, ada yang bergabung lagi nih Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, dangdutnya Indonesia.
0: Ini tagline baru kayaknya nih, dangdutnya Indonesia nih.
3: Iya, ya, panjang ya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
3: Ini jaringnya tengah bagus nih, dapat masuk setiap hari.
0: Oh iya, orang Selat Panjang nih.
2: Selat Panjang dengan Pak siapa?
3: Lagu kita hari ini lagunya dari Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi.
3: Lagu ini pada-pada kan jarang naik kan. Dari Mus Mulyadi, judulnya Guruku Yang Cantik.
0: Guruku Yang Cantik.
2: Ini penyanyi legendaris Mus Mulyadi. Ada enggak, Mbak?
0: Nanti kita carikan ya. Kayaknya ada nih.
2: Iya. Salamnya untuk siapa, Pak?
3: Salamnya Mbak Ulin, Bang Iwan, Bang Agus, Kak Berlian, Kak Sarina. Apa Pak, satu lagi Pak, ingat-ingatkan Pak. Siapa penelpon kita nak ngapal nih.
0: Banyak, ada Pak Zai, ada Bung Mario, ada Kak Berlian.
3: Oke, dua aja Kak Zai dengan Bang Mario. Kita apal, ngasur-ngasur ngapal.
0: Ngasur-ngasur ya. Oke.
3: Oke lah, salamnya semuanya yang belum kesenggol tuh. Senggol semuanya lah tuh.
0: Jangan sampai jatuh nyenggolnya ya.
3: Ya, jangan kuat-kuat. Nanti
0: iya, betul. Jangan kuat-kuat nyenggolnya.
3: Oke, sama tugas, sama sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, orang Selat Panjang tadi ya.
2: Di belakangnya Pak Kasim.
0: Kita
2: ada lagi.
0: Ada dong.
2: Ada. Oke.
0: Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa nih, Bang?
4: Pak Kasim di Kelari.
0: Orang Kelari.
4: Ya.
2: Pak Kasim.
4: Ya.
2: Apa kabarnya?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Hujan kah di sana?
4: Hujan.
2: Berarti
4: hujan.
2: Oh, mendung. Berarti sama di Sempang juga mendung.
4: Iya.
2: Yeah. Ya, tapi tidak semendung hatinya Pak Kasim kan? Tetap semangat ya. Oke, Pak Kasim, lagunya apa nih?
4: Lagunya Pilu.
2: Pilu.
4: Salam-salam nih.
2: Untuk siapa?
4: Kak Belian di Pinang. Lagu ni untuk Kak Belian ni. Ya. Di Butong di Selangor. Pak Zai di Kolek. Pak Derek di Selatu.
2: Ya.
4: Pak Kak Dia tu Kelarik ni akan gunung. Ya lah, hello, makasih ya.
0: Okey.
4: Orang lain nak gabung.
0: Baik. Iya.
2: Iya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Dara tadi judul lagunya apa dari Elvi Sukaisi?
2: Apa ya? Tangis Darah coba.
0: tangis darah kayaknya nggak ada nih, makan darah yang ada.
2: Iya ya kali ya.
0: Coba ya.
2: Hatiku tak akan pilu. Kayak gitu.
0: Air mata darah.
2: Iya betul, air mata darah.
0: Oke, kita putarkan ya lagu Air Mata Darah tadi sesuai request dari Mama Nani. Iya, minta dipilihkan sama Kak Dara katanya ya. Oke, pendengar tetap bersama kami ya di acara Prodangdut.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, masih bersama di acara Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang kembali, Pro Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa ini?
3: Sama Iskandar nih, Ranai Darat.
2: Bang Iskandar di Ranai Darat. Iya. Bang, kenapa lesu banget suaranya?
3: Hujan.
2: Oh, hujan. Oh, berarti pengaruh hujan ya?
3: Hujan yang di rumah.
1: Oh, iya. Jadinya lesu ya, gak bisa keluar gitu.
2: Maunya baringan-baringan. Jangan, cocok nih buat istirahat siang ya Mbak Nadia.
1: Iya, benar Kak Dara. Baik, Mbak Iskandar, lagunya apa siang ini?
3: Lagu saya lagu Permata Biru aja lah.
2: Permata Biru?
3: Iya.
2: Dari Rita Sugiarto toh? Dari siapa?
3: Iya.
2: Iya. Oke, salamnya buat siapa nih Bang?
3: Salam-salam buat Mario. Mbak Sina. Dan Mbak penyiar dan operatornya.
2: Iya,
3: oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Iya. Pengaruh hujan ya.
1: Lemes
2: jadi
1: jadinya.
2: Mungkin apa namanya?
1: Agak menciut.
2: Agak
1: kedinginan, Bu.
2: Bukan manja-manja batu gitu.
1: Oh iya.
2: Oke, di belakang Bang Iskandar ada siapa?
1: Pro Dangdut.
2: Halo.
1: Terputus.
2: Terputus.
1: Iya.
2: Coba disambung lagi.
1: Disambung lagi. Coba kita sambungkan lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa nih?
4: Sama Pak Almusa di Ranai Darat.
2: Oh iya. Oke. Pak Almusa, apa kabarnya hari ini?
4: Kabar baik-baik aja.
2: Oke. Pak Almusa, minta lagu apa?
4: Lagu Cinta Dibalas Cinta.
1: Cinta Dibalas Cinta.
2: Cinta Dibalas Cinta itu pas daripada cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, itu.
4: Iya, betul. Bertepuk sebelah tangan itu susah, Mbak Nara.
2: Itu
1: iya,
2: dah.
1: Iya, betul.
4: Kalau Cinta Dibalas Cinta nih memang lawannya.
2: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat seluruh pendengar lah, tanpa kecuali. Buat operator sama Mbak Dara. Mbak Sase, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Satu penelpon lagi ya.
1: Iya, satu penelpon lagi. Silakan pendengar untuk yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut siang ini ya. Cuaca dingin enaknya sambil dengerin Pro Dangdut sambil ngopi.
2: Sambil ngopi ditemenin apa ya? Mungkin pisang goreng. Kentang goreng.
1: Ubi goreng.
2: Yang goreng-goreng yang hangat-hangat ya.
1: Iya, yang hangat-hangat itu. Enak pokoknya ya.
2: Ya, satu penelpon lagi ya. Masih ada?
1: Belum nih, kayaknya pada lemes semua nih.
2: Pada lemes semua.
1: Iya, karena bawaan hujan pasti ngantuk ya. Apalagi kalau siang-siang habis makan siang. Perut kenyang.
2: Perut kenyang, udara dingin pula seperti
1: dingin,
2: ini kan.
1: Aduh dingin, pengen dingin, tarik dingin. Selimut.
2: Ya, itu dah.
1: Ada yang bergabung nih. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Oke.
2: Dengan siapa nih?
5: Sama Mbak Fatimah Tanjung Uban, Kak.
2: Oh, Mbak Fatimah di Tanjung Uban. Mbak Fatimah, di sana cuacanya gimana?
5: Hujan, Kak, dari hujan, subuh ya? sampai sekarang. Berhenti.
2: Iya. Ya, hati-hati ya, jaga kesehatan.
5: Iya, pas hujan-hujan tuh gue makan roti gendang Kak Mus, Kak.
1: Aduh, enak. Kak Mus mana nih Kak Mus? Kak Mus.
2: Enak banget tuh.
5: Ya iya, udah sampai ke Uban Kak, kemarin pesen sama Kak Mus.
2: Oh iya.
1: Udah kemana-mana rotinya soalnya
2: rotinya
1: ya.
2: Rotinya Kak Mus ya.
5: Udah, enak Kak rotinya. Enak, ya. Kak lagunya Cintaku Dibagi Dua ya.
1: Oke. Aduh,
2: kalau Bapak yang tadi itu cinta dibalas cinta.
5: Salam salamnya buat yang sudah masuk aja karena udah mau habiskan waktunya Kak ya. Itu aja Kakak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fatimah.
2: Kak
1: dari
2: Fatimah.
1: Tanjung Uban.
2: Iya.
1: Iya, penelpon terakhir kita juga Kak Dara ya untuk siang ini.
2: Iya, betul. Iya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita sebelum akhiri kebersamaan kita Kak Dara, kita pamit dulu.
2: Betul. Ya.
1: Saya Nadia pamit dan juga Kak Dara di acara Pro Dangdut siang ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya kayaknya ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Mudah-mudahan cuaca dingin bisa menghibur pendengar kita dengan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk hari ini ya.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, masih bersama kami Pro 1 Ranai. Sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda. Nanti di Ranai sore Anda ditemani rekan kami Adi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ranai sore ini.
3: Ranai sore.

99,2 persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Sore edisi Senin 22 Juni 2026. Semoga kabarnya masih sehat pendengar ya, dan masih semangat di sore ini, di awal pekan ini dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga semuanya lancar nih. Oke, terima kasih juga buat Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1, yang sedang berkendara juga selamat sore, tetap hati-hati ya. Kalau di Sempang sekitarnya saat ini hujan sudah reda, ya agak-agak gerimis tipis lah pendengar ya di sore ini. Oke, di sore ini kita bersama di program Beranda Cerita Pendengar dengan tema UMKM Bicara, dan topik yang diangkat sore ini mengenai peluang besar bagi UMKM pendengar ya, melalui pemanfaatan teknologi dan perluasan pasar juga. Di sore ini akan kita bahas tentang itu, tentunya dengan lagu-lagu pilihan. Dan nanti kita jeda dulu saat mendengar ya, untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Tetap semangat berdengar dan tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Ada Dery dengan Berisik Pendengar. Spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Kita masih di awal Beranda Asta Cita sore ini pendengar, dengan topik peluang besar bagi UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan perluasan pasar juga pendengar ya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Menko UMKM Republik Indonesia pendengar ya, bahwa posisi ekonomi digital di tanah air saat ini atau di Indonesia pendengar merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan tentunya menjadi peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas ya melalui pemanfaatan teknologi dan juga perluasan pasar nih pendengar. Nah, lebih dari 80% penduduk Indonesia saat ini sudah memiliki akses internet ya, dan jumlah pengguna internet aktif di tanah air ini sudah mencapai lebih dari 200 juta orang yang bisa menjadi pasar potensial bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk dan jasa secara digital nih pendengar ya. Nah, selain itu juga jumlah pengguna aktif perdagangan elektronik di tanah air ini diproyeksikan mencapai 200 juta lebih pendengar, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar digital dan pengguna belanja daring terbesar di kawasan Asia ini pendengar. Dan ini merupakan potensi yang sangat besar ya di era-era digital saat ini, tentunya untuk para pengusaha UMKM juga. Dan tentunya di era digital ini menjadikan daya saing tidak hanya ditentukan oleh lokasi usaha ini pendengar ya, tapi juga kemampuan memanfaatkan inovasi teknologi, kemudian data dan jaringan digital. Oke, kita lanjut lagi pendengar. Saat lagi kita jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Abdul Rambi dengan Vitamin Pendengar. Sudah membawa kita pukul 15.32 menit saat ini, masih di Beranda Asta Cita Pendengar. Nah, pendengar, pertumbuhan ekonomi digital nasional saat ini ditopang dengan pesatnya perkembangan perdagangan elektronik, kemudian layanan transportasi dan pengantaran berbasis digital juga, pembayaran digital juga, serta berbagai inovasi teknologi yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Jadi ya memang saat ini sudah era digital pendengar ya, dan transformasi digital saat ini memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi operasional, kemudian juga bisa memperluas jangkauan pasar, serta bisa mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi dan memperkuat kolaborasi dan kemitraan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dan perkembangan teknologi digital juga mendorong perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan, kemudian kecepatan dan akses layanan berbasis digital, sehingga pelaku UMKM ini perlu beradaptasi agar tidak tertinggal dalam persaingan usaha pendengar. Dan tentunya digitalisasi diharapkan mampu mendorong UMKM berevolusi menjadi kekuatan ekonomi baru yang tidak hanya berdaya saing di pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar global melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar lagu dari The Massive featuring Fiersa Besari dengan Cinema spesial untuk Anda yang masih santai mendengar Kompro 1. Dan sampai di sini jumpa kita di program Beranda Asta Cita sore ini, pendengar. Jumpa lagi di lain kesempatan. Dan saat lagi kami sampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026.

0: Berita sore ini pendengar kami awali dari RRI Batam. Dinas Pendidikan tepis dugaan peretasan data Disdik dan pastikan penyelenggaraan SPMB berjalan lancar. Selengkapnya laporan reporter Ahmad Rifai Kasim.
1: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya. Artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga.
2: Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tetap berjalan dengan baik, meskipun sempat ada dugaan peretasan pada website dan data siswa pendaftar. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, yang juga bertanggung jawab pada SPMB Batam 2026 mengatakan, sejak jauh-jauh hari, tim IT Disdik telah memperkuat keamanan, bahkan sudah berkolaborasi dengan Diskominfo dan Badan Cyber Sandi Negara untuk menanggulangi hal tersebut.
1: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga sudah kita tingkatkan, tingkat keamanan datanya juga kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana. Jadi kita sudah berkolaborasi ya dengan Diskominfo Kota Batam ya. Kemudian sudah juga berkolaborasi dengan BSSN, Badan Sandi dan Siber Nasional. Ini terus kita lakukan pengelakukan.
2: Sebelumnya sebanyak 1.495 data pendaftar siswa penerimaan murid baru atau SPMB Kota Batam diduga mengalami kebocoran. Data yang diduga bocor tersebut mencakup dokumen pribadi seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak hingga akta kelahiran. Dugaan kebocoran data itu mencuat setelah sebuah akun di media sosial X mengklaim berhasil mengakses data pendaftar SPMB Batam. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut portal SPMB Batam memiliki celah keamanan jenis Insecure Direct Object Reference yang memungkinkan akses terhadap dokumen para pendaftar. Akun itu juga mengklaim telah mengakses berbagai dokumen identitas milik pendaftar yang ada. Yusal meminta agar pihak yang mengklaim telah meretas dan memegang data peserta didik untuk tidak mengganggu proses dan membuat gaduh dalam seleksi penerimaan peserta didik kali ini. Sebab pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat vital bagi masa depan.
1: Oke, kami menghimbau kepada pihak-pihak tertentu, mohon agar SPMB ini tidak diganggu lah untuk pelayanan masyarakat kita juga, untuk masa depan anak-anak kita juga. Jadi mohon untuk tidak mengusik lah ya, biar berikan kenyamanan kepada masyarakat.
2: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pendengar, penyakit ginjal masuk tiga besar beban pembiayaan cuci darah kesehatan nasional. Selengkapnya laporan Joni Marbeta.
3: Penyakit diabetes melitus, penyakit gula, serta hipertensi masih menjadi penyebab terbesar gagal ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis cuci darah di rumah sakit. Dokter spesialis penyakit dalam RSUD Bukit Tinggi, Dr. Rizkianto Immanuel, spesialis penyakit dalam kepada RRI mengatakan sebagian besar pasien yang mengalami cuci darah memiliki riwayat diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Kedua penyakit tersebut secara perlahan merusak fungsi ginjal hingga akhirnya tidak mampu bekerja secara normal. Menurut Dr. Rizkianto Immanuel, bahwa penyakit ginjal juga menjadi salah satu penyakit dengan pembiayaan kesehatan tertinggi karena pasien gagal ginjal stadium akhir harus menjalani hemodialisis secara rutin sepanjang hidupnya atau hingga mendapatkan transplantasi ginjal. Ia mengingatkan masyarakat, terutama penderita diabetes dan hipertensi, agar rutin memeriksakan tekanan darah, kadar gula darah, serta fungsi ginjal. Deteksi dini sangat penting karena kerusakan ginjal sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak pasien baru mengetahui kondisi ketika sudah memasuki stadium lanjut.
4: Kalau untuk pasien yang penyakit ginjal yang sampai cuci darah itu, untuk penyebab terbanyaknya cuci darah itu memang penyakit gula dan hipertensi ini sekarang untuk di Indonesia sendiri sampai saat ini. Dan penyakit ginjal ini yang sampai cuci darah itu untuk Indonesia sendiri itu menempati peringkat 3 sebagai penyebab terpakainya beban biaya kesehatan tertinggi untuk Indonesia. Nomor 1 itu penyakit kanker untuk kemoterapi, kemudian penyakit jantung, dan yang ketiganya itu penyakit ginjal. Jadi memang penyakit ginjal ini memang kita harus garis bawahi betul lah. Memang gula dan hipertensi ini salah satu penyebab tertingginya untuk penyakit ginjal yang mengalami cuci darah.
3: Selain pemeriksaan rutin, masyarakat juga diimbau menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, menghindari rokok, dan mematuhi pengobatan agar risiko gagal ginjal dapat ditekan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar. Jaga kebersihan lingkungan, Kelurahan Ranai Kota rutin melaksanakan KURB Bersihkan Lingkungan. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
5: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja Kelurahan Ranai Kota, pihak kelurahan secara rutin menggelar grup B yang dilaksanakan setiap satu kali dalam sebulan. Hal itu dikatakan Lurah Ranai Kota Sarnizar saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Adapun grup B yang dilakukan dengan membersihkan sepanjang jalan di wilayah Kota Ranai, Snubing, dan daerah Puak.
6: Kita kemarin itu grup B sepanjang Kota Ranai sampai ke Puak, Snubing, dan gereja. Terkumpul sebanyak 12 karung.
7: 12 karung.
6: Jadi di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol, dan segalanya 12 karung. Terus kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai.
5: Selain grup B, untuk kegiatan gotong royong rutin, setiap satu minggu sekali, juga terus dilaksanakan oleh pihak kelurahan bersama perangkat RT RW beserta warga sekitar.
6: Kalau untuk kumpul sampai itu sebulan sekali ya, tapi kalau untuk gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
5: Tidak lupa Lurah Ranai Kota menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Selain itu juga dipinta kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar. Regenerasi petani menjadi kunci ketahanan pangan. Pemuda Riau diajak terjun ke sektor pertanian. Selengkapnya laporan reporter Femi Asti Yovani.
8: Regenerasi petani menjadi salah satu isu penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Di tengah bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kehadiran petani muda dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Pemuda Tani Milenial Riau Rizky Mulyadi mengatakan perkembangan petani milenial di Riau mulai menunjukkan tren positif. Sejumlah kelompok pemuda di berbagai daerah terus berupaya mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Rizky, regenerasi petani menjadi sangat penting karena pertumbuhan jumlah penduduk akan selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Rizky menilai regenerasi petani harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi modern agar sektor pertanian mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan produktivitas. Meski demikian, Rizky mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi petani milenial. Salah satunya adalah alih fungsi lahan yang semakin masif serta dampak perubahan iklim yang mengaruhi aktivitas budidaya pertanian. Karena itu, ia menilai diperlukan perlindungan terhadap harga hasil pertanian agar petani memiliki kepastian usaha dan lebih termotivasi meningkatkan produksi. Rizky juga menyoroti pentingnya mengubah pandangan generasi muda terhadap profesi petani. Menurutnya, pertanian saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa lalu karena telah didukung berbagai teknologi modern yang diharapkan semakin banyak pemuda yang tertarik terjun ke sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja.
9: Pertanian modern dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Jadi apabila kita mampu beradaptasi dan menerapkan teknologi, tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak kalah dengan profesi lainnya.
8: Sementara Ketua Harian KTNA Kota Pekanbaru Awaldi Hasibuan menegaskan, regenerasi petani tidak bisa hanya dibebankan kepada generasi muda. Menurutnya diperlukan dukungan nyata dari pemerintah agar sektor pertanian mampu memberikan keuntungan yang layak bagi pelakunya.
10: Peran ini tidak petani muda itu saja yang berbahaya, tapi harus ada bantuan dari pemerintah. Karena di mindset kita bertani itu masih identik dengan kegiatan dan tidak menguntungkan.
8: Awaldi menambahkan keberhasilan regenerasi petani akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang berpihak kepada petani serta keterlibatan generasi muda, sektor pertanian di Riau diharapkan mampu berkembang lebih maju dan menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar. SMP Muhammadiyah Bengkalis untuk tahun ini masih menerapkan gerakan ayah mengambil rapor untuk semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Fiza.
7: SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan kegiatan gerakan Ayah Mengambil Rapor bertepatan dengan pembagian rapor semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Jumat pagi, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam mendampingi pendidikan dan perkembangan anak di sekolah. Sejak pagi, para ayah hadir di sekolah untuk menerima rapor putra-putri mereka secara langsung dari wali kelas. Roni, salah seorang wali murid, mengatakan gerakan ini cukup bagus untuk menegakkan fungsi ayah di dalam keluarga dalam menunjang pendidikan anak.
12: Saya sangat mendukung program gerakan Ayah Mengambil Rapor ini, di mana kita ikut serta berperan dalam melihat perkembangan pendidikan anak kita sendiri.
7: Selain menerima laporan hasil belajar, para orang tua juga berdiskusi dengan guru mengenai perkembangan akademik, karakter, dan potensi siswa selama satu semester terakhir. Sementara itu, Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis, Surahman, mengatakan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak menjadi faktor penting dalam membangun motivasi belajar, kedisiplinan, dan kepercayaan diri siswa. Menurutnya, kehadiran ayah saat pembagian rapor merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan anak.
13: Sesuai dengan surat edaran Bupati Bengkalis tentang gerakan ayah mengambil rapor anak di sekolah, keterlibatan ayah dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, motivasi belajar, dan kepercayaan diri siswa. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara sekolah dan keluarga. Kehadiran ayah saat pengambilan rapor menjadi wujud perhatian dan dukungan nyata terhadap pendidikan anak.
7: Kegiatan gerakan pengambilan rapor oleh ayah ini disambut antusias oleh para siswa yang merasa bangga didampingi ayah mereka saat menerima hasil belajar. SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis berharap kegiatan ini dapat memperkuat budaya keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pendidikan anak, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan berakhlak mulia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Padang hari ini merevitalisasi kawasan Pasar Raya. Penataan difokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung di Jalan Sandang Pangan dan Basement Blok 2 hingga 3, menuju Pasar Raya fase 7. Selengkapnya laporan dari Hans Primananda dari RRI Padang.
14: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di Pasar Raya.
7: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasar Raya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang menyasar perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar, terutama di basement blok 2 dan 3 Pasar Raya Padang. Fizlan menjelaskan, saat ini sejumlah pedagang tradisional yang menempati basement blok 2 dan 3 akan ditampung sementara di kawasan letter U blok 3 Pasar Raya Padang. Hal ini untuk memastikan aktivitas jual beli konsumen dan pembeli masih berjalan normal meski di saat bersamaan proyek perbaikan sarana pasar sedang berlangsung.
14: Rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini, akan tetapi ada proses penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1-2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan beberapa pedagang yang berada di basement blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan, ini sudah dimulai hari ini.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas Delvia Tanjungsari meyakini program revitalisasi Pasar Raya Padang sebagai keharusan oleh pemerintah kota, mengingat kondisi kelayakan sarana pendukung pasar yang tidak lagi kondusif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
15: Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya. Itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa di dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Yang tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
7: Ekonom UNAN Delvia menambahkan, sebagai ruang publik, kawasan Pasar Raya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan. Ia meyakini, proyek revitalisasi Pasar Raya Padang akan menjadi efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, jelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bersama unsur Porkovinda melakukan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, marhum Pekan. Selengkapnya dari RRI Pekanbaru oleh reporter Haryo Gunawan.
16: Menjelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada 23 Juni 2026, pemerintah Kota Pekanbaru bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Pekanbaru melaksanakan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau yang lebih dikenal dengan Marhum Pekan, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan ziarah tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang jasa-jasa pendiri Kota Pekanbaru yang telah meletakkan dasar pembangunan kota yang kini berkembang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Agung Nugroho mengatakan kehadiran pemerintah dan Forkopimda bukan untuk meminta doa, melainkan mendoakan almarhum beserta keluarga yang dimakamkan di lokasi tersebut. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa Kota Pekanbaru memiliki sejarah panjang yang harus terus dijaga dan dilestarikan.
17: Dan tentu dalam kesempatan kali ini kami bukan meminta doa, tapi kami kesini tentu ingin mendoakan bagaimana pendiri Kota Pekanbaru ini. Tentu semoga Allah ampunin segala dosa-dosanya dan juga Allah balas semua kebaikan-kebaikannya dan husnul khotimah, dan semoga Allah berikan tempat yang terbaik di akhirat dan juga tentu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami datang sini juga sebagai pengingat bahwa Pekanbaru ini ada yang mendirikan dan saatnya kita untuk menjaga, merawat dan meneruskan pembangunan seperti apa yang sudah dicita-citakan oleh pendiri kota ini.
16: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isalah Hamid mengatakan, kemajuan Kota Pekanbaru yang dirasakan saat ini tidak lepas dari perjuangan marhum Pekan sebagai pendiri kota. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan meneruskan perjuangan tersebut.
18: Alhamdulillah, kita hari ini sudah melaksanakan ziarah ke marhum Pekan sebagai pendiri Kota Pekanbaru. Ini tentu majunya Kota Pekanbaru yang kita nikmati hari ini merupakan jasa dari beliau yang sudah mendirikan Kota Pekanbaru dengan segala perjuangannya. Sebagai warga Kota Pekanbaru, tentu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, sama-sama kita jaga kota ini, kita bangun bersama, karena di sini tempat kita tinggal, besar dan berketurunan, maka sama-sama kita menjaga ketentraman, keamanan di Kota Pekanbaru ini agar semuanya merasa nyaman di Kota Pekanbaru.
16: Agung Nugroho dan Muhammad Isalah Hamid berharap di usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru dapat terus berkembang menjadi kota yang maju, berdaya saing, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan jasa pendirinya. Kedua pihak menilai semangat dan perjuangan marhum Pekan harus menjadi inspirasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke RRI Batam, Beringar, Akademisi Unrika menyatakan penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang total, mengingat kebutuhan perangkat digital juga masih menjadi sarana belajar. Selengkapnya laporan Sarah Melina.
19: Penggunaan gadget di kalangan siswa sekolah dinilai perlu disikapi secara bijak di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekolah didorong untuk menerapkan aturan yang jelas agar perangkat digital tetap menjadi sarana belajar tanpa mengganggu proses pendidikan. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan Unrika Batam, Ramdhani, mengatakan gadget memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, perangkat tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan digital, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi sosial, hingga menimbulkan kecanduan akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.
20: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional, di mana gadget yang baik itu digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan pengawasan guru dan aturan yang jelas. Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital dan karakter siswa agar mereka mampu menggunakan teknologinya secara lebih bertanggung jawab.
19: Ramli menjelaskan penggunaan gadget secara intensif memang mulai menjadi kebiasaan sejak masa pandemi COVID-19 ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selain itu, siswa, guru, dan orang tua dituntut beradaptasi dengan teknologi sebagai sarana utama belajar. Meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, sebagian kebiasaan tersebut masih terbawa hingga kini. Ramdhani menjelaskan, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas, pengawasan guru yang konsisten, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Terlebih harus ada regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, persiapan kafilah Kabupaten Natuna untuk mengikuti MTQH ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang terus dimatangkan hingga tahap akhir. Selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra terus mematangkan persiapan kafilah yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Seluruh tahapan persiapan peserta telah berjalan sesuai tahapannya, mulai dari seleksi pembinaan hingga tes. Kabak Kesra Kabupaten Natuna, Sudirman kepada RRI menjelaskan bahwa proses pembinaan peserta telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dan saat ini memasuki tahap akhir.
21: Jadi untuk persiapan kafilah itu untuk ikut serta dalam MTQ Provinsi yang ke-12 ini di Kota Tanjung Pinang, persiapan kita yang pertama untuk peserta itu sudah insya Allah untuk TC tahap 2-nya hari Kamis nanti selesai. Artinya untuk peserta kita sudah selesai melaksanakan TC lebih kurang 1 bulan dan siap untuk berangkat ke Kota Tanjung Pinang tanggal 28 Juni 2026 ini.
1: Sementara itu, dari cabang seni kaligrafi Al-Quran Nuraini Wahyu Larasati menyampaikan bahwa bersama tim telah memaksimalkan persiapan dengan bimbingan dari pelatih provinsi maupun pelatih nasional yang dinilainya untuk menambah ilmu serta bekal dalam menghadapi perlombaan nantinya.
22: Alhamdulillah, persiapan yang saya dan teman-teman dari cabang kaligrafi sudah semaksimal mungkin kami lakukan. Adapun bimbingan dan pembinaan yang kami dapatkan dari pelatih provinsi dan pelatih nasional semakin menambah ilmu dan bekal untuk kami tampil nanti. Harapan kami dapat membawa nama baik untuk Natuna di ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kafilah Natuna dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik pada ajang MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau nantinya. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Beralih ke RRI Padang Pendengar, memasuki musim libur sekolah tahun ini, geliat aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Objek wisata mulai dipadati pengunjung, hotel-hotel menyantapkan kenaikan okupansi dan pusat pembelanjaan serta sentra kuliner tampak lebih ramai dari hari-hari biasanya. Selengkapnya laporan Sri Darni.
23: Momen liburan sekolah sudah tiba, saatnya pariwisata Sumatera Barat akan diramaikan oleh pelancong-pelancong dari luar daerah.
24: Memasuki musim liburan panjang, kenaikan kelas dan kelulusan sekolah tahun ini, kelihatan aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Momen musiman ini dinilai menjadi angin segar sekaligus peluang emas yang tidak boleh dilewatkan oleh para pelaku usaha di ranah Minang, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, UMKM, hingga transportasi. Dalam perbincangannya dengan RRI siang tadi di Padang, pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat, Rahim Mardanis, mengingatkan, liburan panjang ini jangan hanya dilihat sebagai lonjakan omset sesaat, melainkan harus dijadikan batu loncatan untuk strategi jangka panjang.
23: Diharapkan tentunya masyarakat usaha, UMKM khususnya, bisa bersiap diri untuk menyambut kedatangan para wisatawan-wisatawan lokal maupun luar negeri. Dan hal ini tentunya menjadi pasar tersendiri bagi UMKM untuk meraup keuntungan. Namun kami berpesan bahwasanya keuntungan kalau dapat diperoleh tentunya dengan wajar.
24: Dikatakan libur panjang sekolah ini adalah momentum krusial, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pelaku usaha bisa mengoptimalkan momen ini demi kelanjutan dan keberlanjutan usaha mereka ke depan. Menurut Rahim, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat agar pemanfaatan momentum ini berdampak jangka panjang, yakni menjaga kualitas dan menghindari pancat harga, membangun loyalitas pelanggan, dan pengelolaan arus kas yang bijak. Kadin Sumatera Barat berharap dengan kesadaran para pelaku usaha untuk berpikir visioner, pertumbuhan ekonomi daerah yang dipicu oleh libur sekolah ini tidak langsung meredup begitu kalender akademik kembali dimulai, melainkan menjadi pondasi kokoh bagi perputaran ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan. Sri Dani melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar, pelaku UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal diminta untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran proses sertifikasi halal. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
2: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dapat mengurus sertifikat halal diminta menyiapkan dokumen dasar sejak awal agar proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat. Pendamping proses produk halal atau P3H, Evi Susiana mengatakan dokumen utama yang harus dimiliki pelaku usaha untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis adalah nomor induk berusaha atau NIB dan kartu tanda penduduk.
3: Yang gratis itu NIB, nomor induk berusaha. Ya, UMKM itu yang gratis. Ya, terus untuk KTP, NIB, KTP, produk yang mau disertifikasi halal, terus wajib dikunjungi oleh pendamping halal di dapur produksi. Itu gunanya untuk foto sama verifikasi bahan.
2: Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pendamping halal akan melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk memastikan bahan baku dan proses produksi sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal. Menurut Evi, tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi karena berkaitan dengan jaminan kehalalan produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, lama proses penerbitan sertifikat halal berbeda-beda tergantung kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi yang dilakukan. Pelaku usaha tidak perlu ragu untuk mengajukan sertifikat halal karena para pendamping halal siap memberikan bantuan mulai dari tahap persiapan dokumen hingga proses pengajuan selesai. Selain memenuhi ketentuan pemerintah, sertifikat halal juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Karena itu, pelaku usaha di Bengkalis diimbau segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan memanfaatkan program pendampingan yang tersedia menjelang batas wajib halal pada Oktober 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Anis, turun langsung meninjau kondisi pasar pusat serta berdialog dengan para pedagang. Dari RRI Bukit Tinggi, selengkapnya laporan Nofri.
4: Penataan pasar pusat Padang Panjang terus menjadi perhatian pemerintah kota. Untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Padang Panjang Hendi Anis turun langsung meninjau lokasi pasar serta berdialog dengan para pedagang. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Wali Kota menyusuri lorong demi lorong pasar, menyapa pedagang dan pembeli, sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pasar yang lebih rapi, bersih, dan nyaman sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam dialog dengan pedagang, sejumlah keluhan terkait aktivitas jual beli dan penempatan lokasi berdagang disampaikan secara langsung. Menanggapi hal itu, Hendri Anis meminta agar penataan pedagang terus dilakukan secara bertahap dan berkeadilan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengarahkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di area yang kurang tertata untuk memanfaatkan toko-toko yang belum terisi di dalam bangunan pasar. Dengan demikian, ruang sirkulasi pengunjung dapat lebih lega dan aktivitas perdagangan di dalam gedung pasar semakin hidup. Namun ada temuan yang cukup menyita perhatian wali kota. Saat meninjau lantai demi lantai bangunan pasar, sejumlah toko yang berada di lokasi strategis diketahui sudah memiliki pemilik, tetapi dalam kondisi tertutup dan tidak dimanfaatkan untuk berjualan. Menurut wali kota, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena keberadaan toko di pasar sejatinya harus memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
5: Jadi pasar itu kan ada per komoditi, Mas. Dalam perencanaan utuhnya ada per komoditinya. Misalnya komoditi lantai satu apa, lantai duanya apa, lantai tiganya apa, lantai empatnya apa. Nah itu sudah ditata dari awal. sudah dipaparkan kepada panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti. Nanti pindahnya nanti isinya sini. Ya. Setuju enggak nih gambar ini? Setuju apa enggak? Belum setuju. Oke, kita rubah lagi. Diskusi dengan si pedagang.
4: Henry Anis menegaskan penataan yang dilakukan bukan semata-mata soal penempatan pedagang, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan toko-toko yang aktif beroperasi, pasar akan menjadi lebih hidup, menarik lebih banyak pengunjung, dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Dirinya menambahkan, pasar yang tertata, ramai, dan aktif diyakini akan menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya perekonomian lokal serta meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berbelanja di pasar pusat Padang Panjang. Nofri melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita Korwil sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

01 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat sore pendengar semuanya, semangat di sore ini ya, dingin-dingin. Walaupun sudah mulai reda nih kalau di Sempang sekitarnya pendengar, tetap semangat nih buat yang akan lanjut dengan berbagai kegiatan Anda di sore ini, yang ingin olahraga atau ada aktivitas-aktivitas lainnya juga pendengar, tetap semangat. Ya, semoga ya, semuanya bisa Anda kerjakan dengan maksimal ya, dan semoga aktivitas Anda juga di sepanjang hari ini pendengar semuanya lancar. Dan hari yang menyenangkan juga di awal pekan ini pendengar. Sudah pukul 16.33 menit, ada lagu-lagu spesial untuk Anda di sore ini. Lagu-lagu hits dari era 90-an dengan beragam formasi juga. Tetap semangat dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Trio Libos, Aku Suka Kamu pendengar. Ini salah satu lagu hits di awal-awal 90-an ya. Tepatnya lagu ini dirilis tahun 1990. Spesial buat yang lagi menikmati waktu santai di sore ini pendengar. Nah pendengar, pemerintah Republik Indonesia saat ini menargetkan penyelenggaraan 125 event pariwisata daerah ini dapat terlaksana sepanjang tahun ini pendengar ya. Dan target ini sengaja ditingkatkan setelah melihat kesuksesan besar dari pelaksanaan 98 agenda pada periode sebelumnya. Diberitakan RRI.co.id pendengar, rencana ini disampaikan oleh tenaga ahli Badan Komunikasi Aditya Lasmana yang menyatakan bahwa penambahan jumlah agenda festival ini untuk mempercepat laju perputaran ekonomi masyarakat di daerah-daerah nih pendengar ya. Nah sejauh ini penyelenggaraan 38 festival pariwisata perdana sudah sukses meraup perputaran uang sebesar 86 miliar rupiah. Dan angka ini menjadi bukti bahwa perekonomian sudah pulih dengan adanya dengan meningkatnya daya beli dan antusiasme masyarakat pasca pandemi pendengar. Dan sektor kuliner bersama usaha transportasi lokal juga mencatatkan kontribusi transaksi keuangan paling mendominasi selama seluruh kegiatan berlangsung pendengar ya. Aku harus memulai. Dan Kementerian Pariwisata juga mencatatkan lonjakan yang impresif kunjungan wisatawan mancanegara yang menembus 4 juta lebih pada awal tahun ini pendengar. Dan tren ini berhasil menyumbang devisa negara hingga puluhan triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 4 bulan pendengar.

Tua-tua Kelari dari Anggun C. Sasmi pendengar. Ini salah satu lagu paling ikonik ya, milik Anggun pendengar yang sangat hits di era awal 90-an. Sudah mau kita kumpul 17.04. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami. Dan Pesta Bola Dunia 2026 akan lanjut lagi mulai dini hari nanti waktu Indonesia Barat pendengar ya. Ada dua laga yang akan disiarkan secara langsung melalui program Debar Dengar Bareng Radio Republik Indonesia pendengar. Yang pertama nanti ada laga juara bertahan Argentina yang akan berhadapan dengan Austria. Kick off mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Kemudian lanjut lagi dini harinya pukul 4 waktu Indonesia Barat, ada finalis Piala Dunia sebelumnya, Prancis yang akan melawan salah satu wakil Asia, Irak pendengar. Oke pendengar, terima kasih Anda yang masih setia bersama kami. Semoga semangat di sepanjang hari ini ya. Yang lagi santai juga selamat sore. Masih ada lagu-lagu pilihan dari hits 90-an di sore ini. Selanjutnya dari tahun 1997 ada Dewa 19. Aku di sini untukmu.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Malu dari Sleng, Bawar Merah pendengar sudah membuat kita ke pukul 17.30 menit. Untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu maghrib untuk kota Rane dan sekitarnya hari ini pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat. Nanti jelang Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja pendengar, ada sedetan lagu-lagu bernuansa Islami.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 17.39 menit pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Cita-cita Ingin Hidup Bahagia yang akan disampaikan oleh Daeng Rumaidi. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Sarida, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikma li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa ma li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia siaran RRI di mana saja berada yang dapat menangkap siaran ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang senantiasa melimpah kepada kita bersama hingga saat ini. Bahkan jika kita hendak menghitung-hitungnya, insyaallah kita tak akan mampu menghitungnya, apalagi untuk membayarnya. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jika hendak membayarnya, maka sungguh sangat berat, karena tanpa atau tidak ternilai harganya. Umpama kita coba menghitungnya, satu hal saja di segi pernapasan atau udara oksigen yang kita hirup setiap harinya. Tabung oksigen yang ukuran besar, standar yang ada di rumah sakit, menurut keterangan Pak Kepala Dinas Kesehatan, satu tabung oksigen yang besar untuk satu hari, satu malam, atau 1x24 jam, itu harganya Rp500.000 satu tabung oksigen. Jika satu minggu, maka Rp500.000 kita kalikan 7 hari, maka sudah bernilai Rp3.500.000 untuk 7 hari, satu minggu. Jika satu bulan, jika berniat membayar nikmat Allah ini, maka kita kalikan 3.500.000 kali 4 minggu, maka biayanya akan mencapai Rp14 juta. Lalu kalau 1 tahun, tinggal ngalikan saja, Rp14 juta kita kalikan 12 bulan, maka nilainya mencapai Rp168 juta. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jika kita umurnya kira-kira kita rata-ratakan seumur Rasulullah 63 tahun, maka tinggal mengalikan saja 168 juta kita kalikan 63 tahun umur kita, maka nilainya kurang lebih mencapai Rp10.584.000.000. Itu jika kita hendak membayar pernapasan atau oksigen udara sehari-hari ini, belum yang lain-lainnya. Nilai mata kalau sudah mulai buram, kabur, apalagi sampai buta, na'udzubillah min zalik. Telinga, tidak bisa dengar umpamanya, jantung, macam-macam penyakit jika umur sudah tua, maka akan menghampiri kita. Itu jika kita hendak membayarnya, kita sungguh sangat berat, bahkan tidak mampu membayarnya. Belum lagi nikmat keamanan negeri kita, tinggal kita mau beramal atau beribadah atau tidak, cukup aman ketimbang di Gaza, Palestina sana, yang selalu diintai oleh bom Israel. Nauzubillah min zalik. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dimuliakan Allah, maka sudah selayaknya, sudah sewajarnya kita menyampaikan rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat-nikmat-Nya. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak sama-sama mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, adapun topik bahasan atau judul kita untuk saat ini, kita mengangkat temanya cita-cita ingin hidup bahagia. Bapak ibu yang mulia,
manusia dimanapun dan kapanpun, siapapun ia, selalu bercita-cita, berangan-angan, berkeinginan. Dalam hidupnya, di dunia ini, bahkan di akhirat, ingin hidup bahagia, tidak ingin hidup sengsara. Itulah keinginan, angan-angan manusia. Maka mau tak mau, jika kita mau menghayati, menyadari posisi kita sesama muslim, khususnya umat Islam, kita tak bicara yang di luar itu. Maka mari kita perhatikan Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andainya umat di suatu negeri atau warga negara atau masyarakat di suatu daerah itu mau beriman dan bertakwa, insyaallah akan Allah berkahi dari langit dan bumi. Jadi kalau hujan pun hujan tak akan kebanjiran, kalau pun panas tak sampai kemarau yang mengeringkan air. Amin ya rabbal alamin. Semoga. Maka mari kita ambil pedoman dari sindiran Allah atau pesan Allah melalui Qur'annya surah Al-A'raf ayat 96 tadi. Bapak ibu pendengar yang berbahagia, sebagai tahap awal, agama Islam sungguh mengajarkan kepada kita agar kita pandai-pandai bersyukur atas segala rahmat dan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri, kata Allah, insyaallah akan kutambah. Tapi jika kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih. Bapak ibu yang berbahagia, syukur yang dekat dengan diri kita, yang wajar dan sangat perlu kita ingati bersama adalah seperti satu

Islam yakin bahwa Allah Maha Pengatur atas segala takdir hidup kita. Kemudian ada yang kelimanya, rasa tawakal, mau bersedekah, minimal sedekah senyum, istiqomah dan qanaah tanrimo. Istiqomah itu ajek, orang Jawa bilang. Ajek itu tekun, rutin, terus menerus mau melaksanakan. Contoh ajek itu tiap subuh ngaji Quran, umpama baca salah satu surat minimal yang pendek, syukur-syukur yang bagus, yang panjang kan. Alhamdulillah. Bapak Ibu kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, tentang hal iman dan ilmu Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ini kunci hidup bahagia. Insyaallah mudah-mudahan kita semua berusaha ke arah itu. Meningkatkan iman, karena iman itu ada pasang dan surutnya, ada kembang kempesnya. Berkawan orang baik kita meningkat, berkawan dengan teman agak setengah jahil kita menurun. Maka mari kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah serta ilmu pengetahuan kita secara non-stop. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah, begitulah Islam mengajarkan atau mengajak umatnya. Jika ingin hidup bahagia, harus berbekalkan iman kepada Allah yang Maha Pencipta serta alam semesta raya ini yang Maha Mengatur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kata mahfuzat atau mutiara Islam mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Jika kamu ingin hidup bahagia di dunia, maka modalnya ilmu. Dan jika kamu ingin bahagia juga di akhirat, tidak dicebur dalam neraka, maka juga dengan ilmunya, ilmu akhirat. Dan jika ingin kedua-duanya, ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka mau tak mau kita harus memegang dua ilmu itu, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin, pendengar yang terhormat, selanjutnya, selain kita dianjurkan harus banyak bersyukur atas berbagai rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan, serta harus beriman dan berilmu pengetahuan, kita juga dianjurkan untuk selalu berbagi kepada sesama, minimal sedekah senyum, tidak agak somse ya, tapi senyum ramah sama kawan, sama orang. Jangan menunggu orang lebih dulu senyum kepada kita, tapi kita berusaha dengan modal etikat dalam hati, husnuzon, berperaduga baik, ramah dengan sesama. Insya Allah itu modal hidup kita untuk bahagia. Allah ada mengatakan di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahsibuh. Kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, akan Allah beri jalan keluar pertamanya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi dari arah yang tak disangka-sangka rezekinya datang. Wa may yatawakkal 'alallahi fahsibuh. Jadi orang yang bertawakal Allah cukupkan. Jadi pertama, solusinya orang yang bertakwa di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 akan diberi jalan keluar yang pertama. Yang kedua, akan diberi rezeki yang tak disangka-sangka arah datangnya. Yang ketiga, yang bertawakal Allah akan cukupkan. Kemudian ada juga di surah Al-Jum'at diingatkan bahwa jika telah selesai kita mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan mereka mencari rezeki Allah. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dimuliakan Allah, mutiara singkat kita dalam rangka mengajak kebaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan saat lagi kita jalan ke kumandang azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Senin 22 Juni 2026 pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Suci Yovianuno mendengar. Terima kasih yang masih santai mendengarkan Pro 1. Semoga masih sehat, masih semangat ya di kesempatan kali ini pendengar, dan tetap jaga kesehatan juga. Apalagi BMKG memperkirakan musim kemarau tahun ini pendengar, ini akan berlangsung lebih kering dan panjang dibandingkan dengan kondisi normal ya. Dan diprediksi bahwa puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Juli hingga September tahun ini di sebagian besar wilayah tanah air pendengar. Dan di saat yang sama BMKG juga menyatakan bahwa fenomena El Nino diperkirakan masih bertahan hingga awal tahun depan dengan peluang mencapai kategori moderat hingga kuat pendengar. Dan kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah pendengar ya. Dan puncak musim kemarau di Indonesia memang diperkirakan berlangsung secara bertahap ya, mulai dari bulan Juli hingga September 2026. Tetap jaga kesehatan pendengar, paling dengan perubahan cuaca secara tiba-tiba ya. Jadi perhatikan waktu istirahat juga, perhatikan konsumsi makanan Anda pendengar. Sudah pukul 18.32 menit saat ini.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Dari Dewi-Dewi Berdengar, spesial buat yang lagi santai saat ini ya. Dan saat lagi berdengar, kami ajakkan untuk menyimak berbagai informasi aktual melalui Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi kota dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di Surabaya ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dan dikeluarkan sekitar 2,04 triliun. Pembayaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah di Indonesia, yakni SUG116, telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di TUSI Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Tris Budara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada kubur baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan gitu kalau
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Di tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak. Nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pendengar, terima kasih Anda yang masih bersama kami. Selamat malam semuanya. Semoga masih sehat kabarnya dan masih semangat di malam ini, pendengar. Sudah pukul 19.30 menit saat ini. Selanjutnya kami hadirkan esensi buku. Malam ini buku dengan judul Untukmu Anak Bungsu.
3: Esensi buku Untukmu Anak Bungsu, karya Hidayah Hanin. Buku ini menggambarkan perjalanan emosional seorang anak bungsu dalam memahami dirinya di tengah dinamika keluarga. Melalui bahasa yang hangat dan reflektif, Hidayah Hanin mengajak pembaca melihat bahwa posisi sebagai anak terakhir bukan sekedar label, melainkan pengalaman yang penuh makna dan tantangan tersendiri. Esensi utama buku ini terletak pada upaya menemukan jati diri di balik berbagai stereotip yang melekat pada anak bungsu. Mereka sering dianggap manja, santai, dan kurang memiliki tanggung jawab. Namun, buku ini menunjukkan bahwa anak bungsu juga menghadapi tekanan seperti perasaan dibandingkan dengan kakak-kakaknya, kurang dipercaya atau dianggap belum cukup dewasa. Hal ini membuat mereka harus berjuang lebih keras untuk membuktikan kemampuan dan kemandiriannya. Selain itu, buku ini menyoroti posisi anak bungsu yang sering berada di antara dua dunia. Tidak lagi dianggap anak kecil, tetapi juga belum sepenuhnya dipandang dewasa. Kondisi ini mendorong mereka untuk belajar memahami diri, mengelola emosi, dan menemukan cara agar dapat dihargai sebagai individu yang mandiri. Hidayah Hanin juga menekankan pentingnya menerima diri apa adanya. Anak bungsu tidak harus selalu mengikuti jejak kakaknya atau memenuhi ekspektasi keluarga. Setiap individu memiliki jalan hidup yang unik dan keberanian untuk menentukan pilihan sendiri menjadi kunci dalam proses pendewasaan. Dalam hal kemandirian, buku ini mengajak anak bungsu untuk berani mengambil tanggung jawab atas hidupnya, baik secara emosional maupun praktis. Meskipun sering mendapat perlindungan lebih dari keluarga, mereka tetap perlu belajar menghadapi tantangan, kegagalan, dan ketidakpastian dengan percaya diri. Secara keseluruhan, esensi buku ini menekankan bahwa menjadi anak bungsu bukanlah kelemahan, melainkan kesempatan untuk tumbuh dengan cara yang berbeda, dengan memahami diri, membangun kemandirian, dan berani melangkah sesuai pilihan hati. Setiap anak bungsu dapat menemukan kekuatan serta makna hidupnya sendiri.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tunggu, ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, lagu dari Hidir dengan kita kesana spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1 di malam ini ya. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai sore ini edisi Senin 22 Juni 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Selanjutnya ada rekan Rudia di Ranai Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Sudah pukul 20 saat ini, selanjutnya kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Rezeki Tak Terduga.

0: Mama, pagi ini Gina sarapan apa, Mak?
1: Iya, Nak. Ini Mama lagi buatkan nasi goreng. Tapi nggak ada cabenya ya.
0: Nggak apa-apa, Mak. Yang penting Gina sarapan. Kemarin Gina sakit perut, kata Ibu, gara-gara Gina nggak sarapan pagi, Mak.
1: Oh ya? Maafkan Mama ya, sayang. Minggu ini Mama nggak bisa buatkan sarapan untuk kamu. Karena Mama belum dapat uang.
0: Apa Mama tidak kerja lagi di rumah Bu Mila?
1: Tidak, sayang. Mama dipecat gara-gara Mama lupa menyetrika baju anaknya.
0: Ya, kok Mama bisa lupa?
1: Jadi siang nanti Dina pulang sendiri ya. Mama coba cari kerja di pasar. Siapa tahu ada kupas-kupas bawang. Jadi Dina, mulai sekarang harus mandiri.
0: Tapi Dina kan masih kecil, Ma.
1: Maafkan Mama ya, Nak. Kalau seandainya Papa kamu masih ada, mungkin kita tidak sesulit ini untuk mencari nafkah.
0: Tidak apa-apa, Mak. Mungkin sekarang Mama yang rawat aku. Nanti, kalau aku sudah besar, aku yang akan cari kerja untuk Mama.
1: Iya, sayang. Makanya sekolahnya yang rajin ya. Ya udah, ini nasinya sudah masak. Ayo kita sarapan. Siap ini Mama yang antar kamu sekolah.
0: Naik sepeda kan, Ma?
1: Iya dong.
0: Hore! Dina, apa kamu gak bawa sarapan?
2: Enggak.
0: Kenapa? Kan aku sarapannya di rumah.
2: Ih, kasihan kali kamu. Emangnya kamu sarapan apa tadi pagi? Jangan-jangan hanya mie instan ya?
0: Kamu bicara apa, Rio? Aku sarapannya ayam goreng tahu.
2: Ayam goreng? Mimpi kamu.
0: Aku bilangin sama mamaku ya.
2: Anak manja, sikit-sikit mengadu. Hanya bisa nangis.
0: Andai saja aku bisa membalasnya. Tapi aku tidak punya ayah yang bisa membelaku. Kalau sampai si Rio itu terluka, Mama lagi sibuk kerja buat kami. Semoga Tuhan bisa balaskan marahku sama Rio.
2: Cengeng, nangis. Rio.

0: Dina, Dina, ambilkan baskom merah itu dulu, nak. Kayaknya atap kita bocor deh, nak.
1: Iya, Mak. Ini, Mak.
0: Ah, bagus. Taruh sana ya. Awas, hati-hati. Lantainya itu licin.
1: Di sini kan, Mak?
0: Iya, benar. Sini dulu. Dina, gimana PR kamu, nak?
1: Sudah kusiapkan kok, Mak. Saat pulang sekolah tadi. Oh iya, Ma. Di sekolah ada kawan yang suka sekali jahilin aku, Ma.
0: Dia sudah mukul kamu?
1: Tidak sih, Ma. Cuma kesel saja. Tiap hari dia selalu tanyakan sarapanku. Kan aku sudah makan di rumah. Lah, dia malah ngetawain aku, Ma.
0: Ya udah, kamu jangan ambil hati ya, Dina. Namanya juga hidup, ada saja yang suka gangguin. Selagi kamu gak dipukul sama dia, tidak didorong sama dia, ya udah abaikan saja ya.
1: Kalau sampai itu terjadi, Mak, bagaimana?
0: Ya udah lapor ke guru. Kalau guru gak bertindak, Mama yang akan mengantarkan kamu. Jadi mulai sekarang, Dina harus bisa jaga diri dengan baik ya, Nak. Gak selamanya loh, Nak, Mama ada di dekat kamu 24 jam. Mama juga punya kewajiban lain untuk memenuhi kebutuhan kamu.

0: Ma, gayungnya mana, Ma?
1: Lihat di tong biru itu, Nak. Hati-hati, lantainya yang itu licin loh.
0: Ma!
1: Nah, Dina. Aduh. Berdiri. Kan sudah Mama bilang, hati-hati, lantai ini licin. Kamu malah asik main-main air. Rasain tuh, sakit kan? Kamu nggak tahu pusingnya Mama saat ini. Kamu tidak tahu lelahnya Mama pagi ini. Kamu tidak tahu, Dina.
2: Maafkan Dina, Ma.
1: Kamu hanya minta maaf. Ya udah, cepat, kamu mandi. Atau kamu tidak usah sekolah deh hari ini.
2: Enggak, Ma. Iya, Dina mandi kok.
1: Pagi-pagi kamu bikin Mama marah.

0: Mak, Dina sarapan apa, Mak?
1: Gak ada sarapan. Kamu pergi sekolah sana. Gak ada makanan di rumah ini. Mama gak dapat uang. Mama sudah bayar kontrakan kita tadi.
0: Iya, Mak. Dina pergi dulu. Dina jalan kaki saja.
1: Baguslah kalau kamu sudah mengerti.
2: Astaga, oh Tuhan. Apa yang barusan aku lakukan? Dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Belum tahu bagaimana keadaan yang aku pikirkan saat ini. Maafkan aku, Nak. Semoga masa depanmu cerah, dipermudah oleh Tuhan. Aku kenapa sih? Aduh, pusingnya.

0: Woi, si cengeng. Ngapain kamu tidur di kelas?
1: Bu, si Dina tidur, Bu.
2: Ih, apaan sih kamu, Rio? Aku nggak tidur kok.
0: Pasti belum makan ya, makanya kamu lemas. Seperti kertas yang ditiup angin. Suis. Kasian kamu.
3: Duduk semua anak-anak, ayo duduk. Hari ini sekolah kita akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Program Pak Presiden kita, Pak Prabowo.
2: Apa? Apa itu benar, Bu?
3: Iya, Nak. Ayo, ayo duduk. Yang bagus ya. Kita siap-siap menyambut MBG kita hari ini. Apa anak-anak suka?
4: Suka, Bu.
5: Aku suka banget, Bu. Syukurlah hari ini aku bisa makan enak. Terima kasih, Tuhan. Semoga hal ini selamanya ada. Biar aku bisa makan terus. Dan Mama tidak pusing lagi memikirkan sarapan setiap paginya.
6: Mama!
7: Dina? Iya, Nak. Kamu jangan lari-lari, nanti kamu jatuh.
6: Ma, Mama. Hah? Ada kabar yang sangat-sangat gembira, Ma.
7: Kabar gembira apa? Apa?
6: Sekolah Dina, Ma, ada program MBG.
7: MBG? MBG itu apa sih, Dina?
6: Makanan bergizi gratis, Ma, dari presiden.
7: Apa? Mama dapat juga?
6: Tidak, Ma. Oh. Ini hanya sama anak-anak sekolah. Oh. Jadi, mulai sekarang, Mama hanya mikirin sarapanku di hari Sabtu saja.
7: Jadi Senin sampai Jumat
6: makan di sekolah, Mak. Ada ayam goreng, Mak. Ada susu dan buah juga. Dan kue ini aku bawa buat Mama. Tadi ada kawan yang gak suka makan karena dia makannya sedikit. Jadi aku ambil buahnya untuk Mama.
7: Aduh, sayang, terima kasih ya. Ini untuk kamu saja. Biar kamu terpenuhi gizinya. Kalau gizi Mama sudah berlebih ini.
6: Iya, Mak.
7: Mama minta maaf ya yang tadi pagi. Yang tiba-tiba Mama marah tadi.
6: Iya, Mak. Tidak apa-apa. Itu jadi pikirin. Itu juga salahku, Mak. Tidak hati-hati.
7: Berarti kita saling memaafkan ya?
6: Iya, Mak. Kita harus saling memaafkan.
7: Ya udah, sekarang ganti baju lalu kita makan.
6: Makan lagi, Mak?
7: Iya dong, Mama ada uang ini. Kupas bawang di pasar tadi, jadi langsung dikasih gajinya sama bos.
6: Nanti kalau aku besar, aku yang akan kasih Mama uang banyak.
7: Iya sayang, makasih ya. Ya udah, ayo ganti bajunya, ayo.
8: Rezeki tak terduga. Produksi RRI Gunung Sitoli.
9: Satu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pendengar dimanapun anda berada, saat ini sudah pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai malam ini, kami yang bertugas menemani anda bersama saya Rodiah dan operator ada Haspera. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk anda malam ini ya. Malam ini malam Selasa, sedianya kita menghadirkan siaran komunitas Pesona Tebang Persada lagu-lagu Batak. Namun karena narasumber sumbernya lagi belum bisa mengisi, jadi untuk anda penggemar lagu-lagu Batak ya, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Batak hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, masih kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Batak untuk Anda malam ini pendengar ya. Dan untuk saat ini udara terasa agak dingin ya, karena tadi sore sempat turun hujan di beberapa wilayah di Kabupaten Natuna ya. Jadi biasanya kalau hujan di siang hari, malam agak terasa dingin ya. Enaklah tidur ya, biasanya kita gerah. Tapi kalau suasana dingin, udara dingin terasa lebih menyenangkan untuk tidur malam ya. Baik pendengar, untuk yang saat ini masih duduk-duduk santai, biasanya kalau lagi duduk-duduk santai mengisi kekosongan kita, kalau tidak ngemil ya bermain gadget ya. Nah, jadi pendengar, berbicara tentang gadget, gadget ini bisa memberikan dampak negatif pada kesehatan kita, terutama pada mata ya. Jadi pendengar, perangkat digital kini kerap digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sarana hiburan, belajar, hingga membantu orang tua saat memberi makan anak. Nah, di balik berbagai manfaatnya, paparan layar yang berlangsung terlalu lama juga menjadi perhatian para ahli kesehatan mata. Nah, pendengar, kebiasaan menatap layar dalam jangka panjang dinilai dapat berdampak pada kesehatan mata, terutama pada anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan. Dan informasi yang kami akses dari kompas.com, dokter konsultan spesialis mata Mayapada Eye Center, yaitu Dr. Zoraya Arifia Feranti, SPM, mengatakan penggunaan gadget ini dimulai pada usia yang semakin muda dan berlangsung dalam durasi yang lebih panjang dibandingkan sebelumnya ya. Dan menurutnya, perkembangan teknologi membuat anak-anak semakin dekat dengan perangkat digital sejak balita. Dan pendengar, tidak sedikit orang tua yang memanfaatkan gadget sebagai media hiburan maupun sarana pendukung aktivitas sehari-hari. Nah, jadi intensitas penggunaan perangkat digital ini juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak. Dan kondisi ini pendengar, tentu membuat paparan terhadap layar menjadi semakin tinggi dari tahun ke tahun. Nah, kebiasaan tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi kesehatan mata anak. Dan pada masa pertumbuhan, struktur mata masih berkembang sehingga lebih rentan mengalami perubahan akibat aktivitas visual jarak dekat yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi pendengar, bagi kita yang memiliki balita ya, ataupun anak-anak, perlu kita batasi terutama dalam penggunaan gadget ini. Baik, sudah pukul 20.38 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dari daerah Batak masih kami hadirkan untuk Anda.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Batak untuk Anda malam ini ya. Dan pendengar, kami masih berbagi informasi untuk Anda terkait dengan dampak paparan gadget ya, yang mana dengan tingginya paparan gadget ini, kasus mata minus melonjak pada 2050 ya, sebagaimana informasi yang kami akses dari kompas.com. Nah, jadi pendengar, salah satu dampak yang menjadi perhatian adalah meningkatnya kasus miopia atau mata minus. Jadi kondisi ini membuat seseorang kesulitan melihat objek yang berada pada jarak jauh dengan jelas. Dan menurut Dr. Zoraya, penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak ini dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan mata minus. Nah, risiko ini menjadi semakin relevan mengingat tren miopia yang terus meningkat secara global, pendengar. Dan menurut WHO, tahun 2050 kemungkinan besar setengah populasi dunia akan mengalami mata minus, ya. Para orang tua sebetulnya tidak perlu direbut gadgetnya ya, tapi ajarkan anak untuk bijaksana dalam penggunaannya. Nah, jadi pendengar, studi utama, maksud kami solusi utama bukan sepenuhnya melarang penggunaan gadget, melainkan membangun kebiasaan penggunaan yang sehat dan juga seimbang. Dan edukasi sejak dini dinilai menjadi langkah penting agar anak memahami cara menggunakan perangkat digital tanpa mengorbankan kesehatan mata. Nah, pendengar, salah satu kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan adalah memberi waktu istirahat pada mata saat melakukan aktivitas jarak dekat seperti membaca atau menatap layar gadget ya. Dari segi matanya, coba dibiasakan untuk 20 menit melihat dekat, break atau istirahat dengan melihat objek jauh dari berjarak lebih dari 6 meter selama 20 detik dan baru kembali lihat jarak dekat ya. Jadi diatur. Nah, metode yang dikenal sebagai aturan 20-20-20 tersebut bertujuan mengurangi ketegangan otot mata akibat fokus yang berlangsung terus-menerus pada jarak dekat ya. Jadi jika dilakukan secara rutin, maka kebiasaan ini dapat membantu menjaga kenyamanan mata selama beraktivitas. Nah, pendengar, sudah pukul 20 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dari daerah Batak masih kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Baik pendengar, sudah kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Batak untuk Anda malam ini, dan saat ini sudah pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat dan semangat selalu malam ini ya. Dan selanjutnya kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk malam ini kita menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kami buka line telepon 0811 7033 669.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Iya, pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, malam ini kami menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu.
0: Oke, sama Pak Supri.
2: Yo, saya.
0: Gimana nih orang Pring, dah padat?
2: Alhamdulillah, ada kayak Batam nampaknya. Iya, saya masuk panitia keamanan situ juga.
0: Oh, dan ini situ. Ya. Mulainya kapan? Ya. Malam ini, malam kemarin atau kapan?
2: Apanya?
0: Buka pasar malamnya mulai kapan?
2: Betulnya tadi malam kemarin udah anu, tapi belumnya. Malam ini yang betul harinya.
0: Oh, malam ini
2: itu
0: yang
2: tempat parkir motor sama mobil juga berantakan itu. Saya bilang mobil-mobil, motor-motor sama gitu kan.
0: Nah. Oh, jadi posisi
2: Pertanyaan nih, di Sempampang hujan gak nih? Hujan
0: di Sempampang gak hujan, tapi kabarnya di Pring hujan, betul?
2: Ya, ini hujan nih, baru turun tadi.
0: Oh, iya. Kalau Sempampang gak
2: itu
0: hujan.
2: Yang kita ngerikan sama permen-permen itu, itu dapat ada shot kan, ngerinya, karena itu ada kena pestrum semua tuh kayak.
0: Oh iya, betul, apa. Betul.
2: Ya, kemudian diputar, ayunan raksasa itu kan pakai listrik semua itu.
0: Oh, iya.
2: Ngeri-ngerinya itu kan.
0: Oh, iya,
2: tapi
0: iya,
2: mereka
0: betul.
2: ada teknisi tapi kalau hujan tak main tuh.
0: Oh iya. Jadi baru mulai malam ini ya.
2: Ya, alhamdulillah. Kalau perlu ya pihak RRI datang juga dengan yang kami sana kan gitu meliput.
0: Iya. Mulainya jam berapa kalau dari sore apa malam?
2: Abis Isya lah.
0: Abis Isya. Sore enggak ada?
2: Isya, iya. Sore nggak ada.
0: Oh, nggak ada.
2: Iya, nggak ada.
0: Ya, oh, gitu. Ada.
2: Jam kerja kan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini kan mereka kan kejar pada liburan sekolah.
0: Iya, betul.
2: Intinya.
0: Iya.
2: Jadi ini kayaknya ini ada tiga titik permainan kita di Rana ini. Ini pun yang di Pring ini, mereka coba sebulan. Kalau di dalam bulan itu, akhir bulan mungkin padat, nambah waktu.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau enggak, ya pindah ke lapangan bola Tanjung kalau salah itu, bunga-bungaan timur laut.
0: Oh.
2: Nah, itu habis di Tanjung, enggak salah informasi itu bawa ke Tapau ya.
0: Tapau lagi.
2: Ya,
0: Tapau. Jadi di Pring berapa hari?
2: Pring sebulan.
0: Sebulan. Setelah itu beralih ke bunga-bungaan timur laut.
2: Ya, kalau mau makan bakso, gado-gado, sate, dan lain-lain, sekarang juga makan, insya Allah datang ke
0: Batam. Oh, jadi lapar ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Supri ya.
2: Siap. Minta lagu.
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagu lama juga mungkin. Lagu, yo, tema dari Burima Marantika.
0: Judulnya?
2: Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang, oke.
2: Iya, Cinta Terlarang, lagu ini saya tunjukkan. Untuk semua para pendengar RI setia dari awal sampai akhir tanpa kecuali, terutama untuk penyiar dan operator.
0: Oke. Okay.
2: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali. Tadi baru ngobrol-ngobrol kisah ini ya, pasar malam ya. Jadi tiba-tiba Pak Supri nelpon pas. Mbak kata pepatah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Terima kasih informasinya Pak Supri ya. Memang dari kemarin-kemarin udah diajak sama anak-anak mau nonton. Pas hari minggunya, kan informasi awalnya hari malam minggu ya. Itu malam minggu. Terus kabarnya hari minggu kayaknya belum buka. Jadi makanya saya luruskan sama Pak Supri. Minta klarifikasi betul tidak, belum dibuka atau gimana. Ternyata betul, baru malam ini buka ya. Padat? Biasalah ya, pas momen-momen anak-anak liburan bagi kita yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati liburan keluar daerah, kita bisa memanfaatkan pasar malam ini untuk memberi hiburan kepada anak-anak kita ya. Tidak semua orang beruntung memiliki waktu, memiliki materi untuk menikmati momen-momen libur ya. Nah, jadi pas ada momen hiburan di daerah, kita manfaatkan ajak anak-anak kita makan bakso, kata Pak Supri. Jadi lapar. Nantilah kita juga akan ke sana, Pak Supri, ya. Baik, silakan yang lainnya yang akan bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Pak Supri mau dengar lagu Rindu Terlarang, ya, dari Bruri Marantika. Baik, yang lainnya silakan bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Baik, silakan bergabung, ya, kita malam ini di acara Ruang Rindu kita menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia, ya, era 80-an hingga 2000-an. Silakan di 0811 7033 669, Rindu Terlarang dari Bruri Marantika, ya, silakan. Oke, sudah jumpa, ya, Bruri Marantika dan juga Dewi Yul. Baik, belum ada yang tersambung, kita ke lagu dulu nih sepertinya. Kami akan hadirkan permintaan Pak Supri tadi, Rindu Terlarang dari Dewi Yul dan juga Bruri Marantika. Lagu ini merupakan lagu yang dirilis pada tahun 1999. Dan pendengar, tetap bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Silakan bagi yang ingin bergabung, kita masih tunggu di 0811 7033669. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Sama siapa? Oke. Ya, halo, selamat malam. Gak bisa dimonitor ya, mungkin karena ada gangguan jaringan ya. Jadi sebagai informasi pendengar, untuk wilayah Sepompang dan sekitarnya saat ini turun hujan tapi dengan intensitas ringan. Jadi bagi Anda yang ingin menyaksikan pasar malam di kawasan Pring, Anda bisa ajak keluarga, namun jangan lupa menggunakan baju yang agak tebal ya, ataupun menggunakan jaket. Silakan, kita masih tunggu di 0811 7033669. Masih di acara Ruang Rindu malam ini, kami menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an. Kita akan bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, untuk Anda jangan lupa untuk mengikuti siaran langsung sepak bola ya, nanti pukul 12 ataupun pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti, yang akan bertanding yaitu Argentina versus Austria, betul? Jadi tentu kita sudah memiliki jagoannya masing-masing ya. Jadi pukul 00 nanti kami akan menghadirkan secara langsung sepak bola Argentina versus Austria. Baik, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Ruang Rindu di 0811 7033669. Yang ingin menyapa teman-temannya, ingin kirim-kirim salam atau ingin request lagu pop Indonesia, silakan saja di acara Ruang Rindu malam ini. Mungkin karena ada gangguan pada jaringan kali ya, jadi susah untuk gabung karena cuaca ini memang tidak menentu, sering terjadi hujan lokal, di satu daerah tidak hujan, di daerah lainnya turun hujan yang begitu deras ya. Baik, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669 ya. Malam ini kami menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an. Jadi bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811 7033669. Banyak yang gabung tapi terputus ya, karena mungkin gangguan pada jaringan ya, karena kondisi cuaca yang tidak menentu, hujan, kemudian angin juga kadang disertai petir ya. Dengan kondisi demikian tentu akan bisa mempengaruhi pula jaringan komunikasi kita. Tadi banyak bergabung tapi akhirnya terputus lagi, gabung lagi, putus lagi ya. Dicoba terus, kami akan terus menghadirkan acara Ruang Rindu untuk Anda malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Waktu Indonesia Barat lebih kurang 1 jam ke depan ya. Acara Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda. Jadi manfaatkan waktu kita ya untuk bergabung di acara Ruang Rindu di 0811 70 33669. Nah, untuk yang ke pasar malam ya, hati-hati, awasi anak-anak kita dalam bermain ya, karena jangan sampai membahayakan keselamatan. Karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Supri tadi, bahwa dengan kondisi cuaca yang hujan ya, ketika ada permainan yang menggunakan peralatan listrik, nah, tentu akan rawan terkena korsleting, tersengat listrik juga. Jadi harus diawasi bagi kita orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk bermain, berkunjung di pasar malam. Baik, dan kabarnya tadi dari Pak Supri, pasar malam ini hingga 1 bulan ke depan ya. Nanti beralih ke Bungkuran Timur Laut lagi, setelah itu ke kemana lagi? Harapan Jaya tadi ya. Nah, baik, ada yang bergabung? Coba kami sapa dulu. Selamat siang, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Iya. Sama siapa di mana?
1: Pak Asri di Otu.
0: Pak Asri di Sulawesi Selatan. Apa kabar Pak Asri, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ya. Oke, silakan. Salam-salamnya untuk siapa nih di acara Ruang Rindu?
1: Kirim salamnya. Lagu apa ini dulu ya?
0: Lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an.
1: Lagunya Ebit Gade.
0: Ebit Gade, judulnya?
1: Berita kepada kawan.
0: Berita kepada kawan. Oke, ditunggu ya. Salamnya untuk siapa?
1: Pisarannya di sini digital itu enggak ada.
0: Oh, masa digital? Iya. Era digitalnya macet.
1: Iya. Iya, cuma ini saja. Tadi saya monitor jam perundang itu tidak ada, sampai sekarang tidak ada.
0: Jadi sekarang Pak Asri nggak monitor nih?
1: Tidak monitor ini.
0: Oke. Terima kasih informasinya ya. Ntar kita.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Tadi malam masih ada. Saya pas monitor tadi.
0: Siang tadi juga nggak ada.
1: Tidak ada. Iya.
0: Ada? Oh iya, ntar ya, ntar Pak Asri kita ini kan. Makasih informasinya Pak Asri.
1: Ya sama-sama ya, saya kirim-kirim salam balik dulu nih.
0: Tapi Pak Asri bisa di kami coba setel, bisa Pak Asri?
1: Hah?
0: Gimana era digitalnya, bisa? Kayaknya jalan
1: belum
0: deh.
1: Ada, belum.
0: Kayaknya jalan nih Pak Asri, kami coba monitor sekarang, cek jalan streamingnya. Atau gimana?
1: Hah?
0: Oke lah, baik-baik. Oke Pak Asri, ya. Ditunggu lagunya ya, berita kepada kawannya ya.
1: Iya.
0: Makasih udah bergabung.
1: Iya, oke.
0: Oke, itu aja?
1: Ya, itu saja. Ya.
0: Makasih.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Asri, terima kasih informasinya ya. Ntar kita cek dulu. Tapi setelah kami cek tadi, jalan ya, apa? Streamingnya, jadi barangkali saja ada gangguan apa, biasanya nggak ada bedanya ya di sini sama di luar, yang namanya streaming itu kalau jalan ya jalan, tapi kita coba cek lagi. Terima kasih informasinya ya, Pak Asri ya. Baik, tadi katanya mau dengar lagu Ebit Gade, berita kepada kawan. Baik, silakan yang lainnya, kita masih tunggu lagi di 0811 70 33669 ya. Yang ini? Oke, 79. Berita kepada kawan ini sebuah lagu yang dirilis pada tahun 1979 ya. Tadi kita malam ini 80-an ya. Enggak apa-apalah, 79 mendekati ya. 80-an enggak apa-apa, spesial untuk Pak Asri. Baik, silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Ruang Rindu di 0811 70 33669.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Baik, pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini ya. Sudah pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Agak sepi malam ini, kenapa ya? Mungkin ada beberapa daerah yang tidak bisa memonitor saran kami karena gangguan pada jaringan dan lain sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan saja tetap semangat selalu yang bergabung atau yang belum sempat bergabung, mudah-mudahan bisa terhibur lewat lagu-lagu yang kami hadirkan ya. Masih di acara Ruang Rindu malam ini, kami menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an ya. Oke, akhirnya ada juga yang tersambung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Andi di Batam ya.
3: Iya betul.
2: Pak Andi,
3: saya dengar suara Mbak jelas sekali di sini.
2: Oh iya, streamingnya bagus ya, tapi di Sulawesi kayaknya nggak bagus. Kenapa ya?
3: Tapi memang iya ada gangguan. Saya ada monitor kemana, banyak ngeluh masalah jaringan, Mbak.
2: Oh berarti ini keseluruhan ya, nasional ya, ada gangguan pada jaringan.
3: Di Maluku, di Bobau, di Papua. Juga masalah jaringan.
2: Oh, bagaimana? Berarti wilayah-wilayah Sulawesi kali ya?
3: Iya.
2: Oh, gitu. Tapi di Batam jernih ya saran kami ya?
3: Iya, jernih sekali.
2: Jernih streamingnya. Makanya heran kami pas monitor juga tadi, bagus. Kadang-kadang memang ada gangguan, mungkin di kawasan Sulawesi kali ya?
3: Iya.
2: Oke. Pak Andi, posisi sekarang di Batam ya?
3: Sementara di Tanjung Pinang.
2: Oh, Tanjung Pinang. Oke.
3: Nanti balik ke Batam, nanti ada urusan di Tanjung Pinang.
2: Oh iya, ya. Oke lah. Silakan Pak Andi, salam-salamnya untuk siapa malam ini?
3: Lagu
2: bisa, masih panjang waktu kita. Mau dengar lagu apa?
3: Untuk sebuah nama aja dari Meriam Belina.
2: Oke, untuk sebuah nama dari Meriam Belina. Ditunggu ya. Salamnya.
3: Pertama buat ini mbak siapa nih, Rudia atau Nadia?
2: Mbak Rudia.
3: Rudia.
2: Iya. Kenapa?
3: Suaranya agak mirip.
2: Oh, agak mirip. Katanya banyak mirip sama Mbak Rita. Sekarang Mbak Nadia lagi.
3: Betul.
2: Oke, okay. Silakan ada salamnya.
3: Salamnya buat Mbak sama operator, semoga selalu sehat.
2: Amin.
3: Terus ada Purnama di Sulawesi Barat, ada Ibu Wanda Su, ada Ibu Fahida juga, ada Pak Win di Tokyo, ada Pak Benito di Manado, ada Pak siapa Taufik ya, di Bangka udah lama gak gabung ya.
2: Pak Taufik dari mana?
3: Di Bangka Belitung.
2: Bangka Pak Tarmizi. Oh iya Pak Tarmizi, udah lama.
3: Iya, udah lama ya. Aku juga di Sulawesi.
2: Iya.
3: Bang Zai, udah gabung belum Bang Zai?
2: Belum, Bang Zai ini sepi-sepi aja. Mungkin ke pasar malam kali ya malam ini.
3: Bang Zai ini banyak orang yang suka ciri khasnya.
2: Iya, unik ya.
3: Senyum, katanya, ayo senyum.
2: Dipaksanya senyum.
3: Yang lucu gini Mbak, sekali kita gabung di Makassar, kita bilang, Asri, ayo senyum, Asri. Orang bisa kan bingung.
2: Bingung?
3: Suruh Asri senyum.
2: Oh gitu. Kalau di sana bingung.
3: Kenapa? Itu ciri khasnya ada penelpon di Iran, ayah saya bilang. Jadi selalu bilang ayah senyum gitu kan.
2: Jadi
3: RRI kita bawa ciri khasnya Abang Zai di RRI kita bawa, kita ikuti.
2: Oh iya. Jadi
3: senyum katanya.
2: Oh iya, jadi udah di apakah ya ciri khas Pak Zai itu di daerah Sulawesi sana ya. Oke.
3: Malah di Papua juga kita ada bilang gitu. Ternyata rasanya ada teman saya bilang di Rana itu ciri khasnya, makanya jadi kami ikut-ikut nih. Udah disebut nama kita bilang ayo senyum.
2: Ya. Oh gitu.
3: Bang Zai ini punya ciri khas, makanya tidak bisa dilupakan.
2: Iya gitu. Betul, ada khasnya memang.
3: Semoga bergabung juga Bang Zai ya, semoga tempel bersama keluarganya.
2: Amin.
3: Iya, terus siapa lagi?
2: Siapa lagi?
3: Teteh udah lama gak gabung juga.
2: Siapa? Teteh? Teteh Dinda di Bogor juga udah lama gak gabung. Terputus. Aduh sayang sekali ya. Untuk sebuah nama kita ambil jalur itu aja karena sini gak ada ya. Untuk sebuah nama dari Meriam Belina, permintaan dari Pak Asri. Pak Andi dari Batam. Baik, silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669 ya. Pak Andi sudah bergabung mau dengar lagu Meriam Belina untuk sebuah nama, dan kita masih menunggu yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669 sudah pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Pecinta lagu Ruang Rindu masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan bagi yang ingin bergabung, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Yang ingin menyapa teman-temannya ya, kalaupun ada gangguan pada streaming kami, mungkin jaringan pada suatu daerah ya. Pak Andi tadi di Tanjung Pinang katanya jernih ya, yang banyak keluhan itu di daerah Sulawesi. Nah jadi entah apa sebabnya, kita pun kurang paham juga karena kita jernih di sana juga, kami monitor jernih ya. Silakan, sudah pukul 22.29 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di acara Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan kami ingatkan kembali kepada Anda untuk pecinta sepak bola, jangan lewatkan sepak bola Piala Dunia 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Sepertinya malam ini sepi-sepi saja ya. Baik pendengar, kita masih ada waktu lebih kurang 30 menit lagi untuk bersama di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Silakan yang ingin bergabung di 0811 7033 669.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu. Saat ini sudah pukul 22 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam, kami sapa Anda. Malam ini memang agak sepi dibandingkan malam-malam sebelumnya ya. Mungkin karena jaringan atau banyak yang sudah tarik selimut jam segini. Karena memang udara agak dingin malam ini pendengar ya. Jadi memang sangat mendukung bagi kita yang ingin tidur. Kalau di rumah memang bawaannya pingin tidur ya. Jadi kalau ada waktu untuk tidur lebih awal, memang sangat baik sekali. Karena semakin kita memiliki waktu lebih awal tidur, maka lebih bagus bagi kita ya, besok bisa bangun dengan tubuh yang segar dan siap kembali melakukan aktivitas dan juga rutinitas yang kita lakukan setiap hari ya. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita malam ini di acara Ruang Rindu. Untuk yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Ada beberapa saja yang bergabung ya. Dan yang belum sempat bergabung, silakan saja nanti gabung kembali di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Dengar saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat dan juga semangat selalu di malam ini berdengar ya. Yang saat ini lagi istirahat juga kami ucapkan selamat istirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak ya. Apalagi

didukung dengan kondisi cuaca yang agak dingin ya. Suasana udara agak dingin, jadi sangat mendukung tidur malam kita pendengar ya. Dan selamat istirahat saja. Kami ingatkan kembali kepada Anda untuk pecinta sepak bola, jangan lewatkan nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat akan bertanding antara Argentina versus Austria ya. Saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Dewasa ini, telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula.
1: Wang Ti Temung, Mimpi Sang Raja. Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, sang baginda raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi sang raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi sang raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa paduka, karena setiap gigi yang tanggal, berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda raja, paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada baginda raja, "Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi baginda sama dengan meninggalnya kerabat baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat baginda." Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah. Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga, keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman, kebencian, kecurigaan, keragu-raguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Nah, pendengar yang budiman, sampailah kita pada kisah pamungkas dari 10 kisah yang syarat keteladanan dalam CD audiobook Wisdom and Motivation series ini. Kisah penutup ini akan menyiratkan betapa penting dan luar biasanya kekuatan fokus yang dibarengi dengan usaha dan latihan sungguh-sungguh.
1: Tuobei Wangzi, Pangeran Bongko. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa. Dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu, aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu, akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Pendengar yang budiman, dari cerita tersebut bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun liang hao te si kuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Austria.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danzel, Stefan Post dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Safer Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Warner, didukung oleh Konrad Lehmer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melebarkannya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke

kaki kini Austria mencoba membangun serangan balik. Di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alister, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada

0: kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Solikin di Rembang, Jawa Tengah. Pak Solikin, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Pak Solikin. Ada saya, Rudi, dan juga ada Bung Nova. Silakan, apa yang boleh disampaikan?
1: Selamat pagi, Bung Nova, Bung Rudi.
0: Iya.
2: Pagi.
1: Di sini nanti 2-0 untuk
0: Prancis.
1: Prancis ya.
0: Nah, Mbappe gol lagi atau siapa ini yang Anda prediksi? Halo, Pak Solikin.
1: Iya, kemungkinan iya. Mbappe ini.
0: Mbappe lagi, 2 gol berarti
1: iya.
0: Ya.
1: Wow. Ya, kemungkinan cuma prediksi saja, Mas ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini kebetulan ini wakil-wakil kita yang pernah melapak timnas kita ini dapat lawan yang seimbang lah.
0: Okay. Irak ya maksudnya ya.
1: Iya, Irak sama Australia itu.
0: Australia. Ya, iya.
1: Iya. Oke. Okay. Ini semakin seru ini nanti pertandingan babak kedua nanti.
0: Baik. Terima kasih Pak Solikin iya. Ya.
1: Selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova, salam olahraga.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Putra di Flores nih. Pak Putra, selamat pagi. Halo Pak Putra.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga Pak Putra di Flores. Gimana Pak kalau menurut Anda? Mungkin di babak pertama tadi dan babak kedua.
3: Saya 3-0 ya.
0: 3-0, siapa aja yang ngegulin? Iya. Kalau tadi Pak Solikin 2 gol, Mbappe, kalau Anda?
3: Ya kalau saya sih untuk Mbappe dan Ronaldo mereka harus bisa lebih semangat lagi ya. Karena lagi-lagi ya Messi membuat
0: dua gol tambahan tadi ya.
3: Bisa lebih semangat ini ya. Iya. Dan mungkin sekarang ini Messi jadi top score ya kalau enggak salah.
0: Iya, 5 gol.
3: Iya, sudah
0: Mbappe 5 sekarang
3: gol.
0: Sudah 3 gol berarti.
3: Mbappe bisa nambah 2 gol lagi begitu.
0: Oh, begitu. Jadi okay. Hat-trick Mbappe di pagi hari
3: iya,
0: ini, Pak.
3: Iya, bisa okay. Jadi gitu.
0: Iya, iya.
3: Terima kasih
0: selamat baik, lagi. Pak Putra, selamat menikmati nanti ya jalannya pertandingan. Kemudian ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi Pak Upi.
4: Pagi Mas Rudi.
0: Iya Pak Upi. Kalau Anda gimana? Jagoin siapa? Prediksinya gimana nih Pak? Di babak kedua nanti.
4: Kalau saya jagoin ya sebenarnya Prancis ya.
0: Mm-hmm.
4: Karena kalau saya sendiri prediksinya mungkin anu ya mungkin tidak beda jauh dengan anu tidak jauh dengan an babak pertama tadi karena kita lihat tadi kan setelahnya Prancis kebanyakan menyerah ya kayaknya memang artinya pertahanan dari Irak ini kayaknya memang kuat tapi artinya selalu Prancis memberikan beban penekanan ya. Sampai bisa membobol satu gol. Saya bisa memberikan tebakan skor saya kedua kira-kira mungkin nanti dua
0: nol atau 3-0 nanti ya.
4: Ya
0: baik
4: ya.
0: Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
4: Ya pagi olahraga.
0: Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya salam olahraga Pak Sarwi.
5: Beneran kan Mbappe, beneran kan.
0: Wah, memang iya. Mengidolakan Mbappe ini ya, Pak Sarwi.
5: Iya dong.
0: Wah,
5: ya, nanti keduanya insya Allah ya Dembele kali.
0: Dembele, gol kedua Prancis. Oke, okay. Iya. Berarti dibagi adil lah ya.
5: Iya. Sekaligus di sini informasi untuk wilayah Surabaya hujan deras.
0: Hujan deras Pak. Dari jam berapa Pak?
5: Mulai setengah tiga tadi.
0: Sampai sekarang masih hujan deras ya?
5: Iya masih hujan gitu.
0: Oke okay, ya. Baik Pak.
5: Bung dengan siapa sih?
0: Dengan Rudi dan ya, rekan kita ada Bung Nova. Iya.
5: Ya, Bung Rudi, Bung Nova, selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Salam
0: amin,
5: olahraga.
0: Amin. Semua. Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya. Masih Jawa Timur ini kita agak sedikit menjauh di Situbondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam
6: jaya.
0: Olahraga Pak Rahman. Ya, kalau Anda sendiri ya, gimana betul. Pak prediksinya?
6: Kalau menurut saya permainan dari Irak ya.
0: Uh-huh.
6: Irak ini seharusnya mainnya bertahan.
0: Ya.
6: Harus bertahan. Nanti kalau ada peluang untuk serang balik, Nah itu baru. Kalau Irak ini menyerang ke Prancis, otomatis ya kalah. Tapi kalau bertahan nanti bisa seri.
0: Oh begitu. Jadi Anda menebak nanti tetap bermain bertahan Irak ini ya, babak kedua ya. Ada momentum akan melakukan serangan balik ke Prancis. Begitu Pak Rahman.
6: Iya betul. Iya. Ada... Tapi kalau main berlawan sama-sama menyerang ya, otomatis kalah sama Prancis. Kalau bertahan tunggu serangan balik, insya Allah nanti bisa seri.
0: Oh, bisa seri.
6: Bisa kebalik nanti, bisa 2-1.
0: Bisa 2-1, menang Irak makan.
6: Menang Irak, ya.
0: Oke, okay, baik-baik.
6: Oke, okay, terima kasih ya, ya itu prediksi dari Pak Rahman Situbondo.
0: Terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Pak Tunggal di Klaten, selamat pagi. Halo Pak Tunggal.
2: Selamat pagi Mas Rudi Zen.
0: Iya Pak Tunggal. Pak Tunggal, mungkin volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar nggak delay.
2: Ini jauh sekali.
0: Oh jauh, oke oke, ya ya ya.
2: Sudah. Saya pergi.
0: Baik.
2: Ini Mas.
0: Ya gimana?
2: Kalau saya sih ya jelas Prancis yang menang ya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi saya doakan moga-moga Irak ya paling nggak imbang gitu.
0: Paling nggak imbang.
2: Ya tapi jelasnya menang Prancis. Mm-hmm. Tapi kalau Irak saya doakan moga-moga bisa seri gitu ya Pak.
0: Mm-hmm. Anda yakin nanti Irak?
2: Aku ngikuti akan... terus loh Mas ini.
0: Oh iya iya, makasih loh ya, Pak Tunggal
2: malam,
0: ya.
2: Malam akhirnya berapa tuh ya? Lepas 2-0 ya.
0: Yang mana itu Pak?
2: Yang kemarin tadi malam itu loh anu sama.
0: Hmm.
2: Itu loh anu Argentina itu
0: 2-0. Oh iya, Argentina ya 2-0 Pak. Iya.
2: Oke oke, gitu aja Mas ya. Rudi.
0: Baik, terima kasih Pak Tunggal di Klaten. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi.
0: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, kalau Anda harapannya atau memprediksi bagaimana babak kedua nanti dan seperti apa, Prancis bisa nambah gol atau justru tetap 1-0 atau justru sebaliknya Irak yang akan memberikan perlawanan sengit nanti ini Pak?
7: Kalau dilihat tadi di interval pertama sepertinya timnas Irak ini bisa mengatakan Irak di babak kedua nanti. Jadi ya kita ketahui kalau Prancis ini bertabur bintang gitu pemainnya. Jadi saya rasa Irak juga nggak mau jadi bulan-bulanan dalam hal ini, apalagi ini bawa misi negara gitu.
0: Iya iya.
7: Ya saya kira skornya tetap 1-0 sesuai di interval pertama tadi ya.
0: Tetap 1-0 seperti di babak pertama ya. Begitu ya, Pandi ya. Ya. Oh, oke Pandi, terima kasih ya, banyak Pandi.
7: Ya sama-sama Bu.
0: Iya Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Pak Tanjung. Gimana, Pak? Kalau buat Anda?
8: Kalau menurut saya pemainannya sama-sama bagus ya, bagus. Irak juga menyerangnya bagus, tapi itu belum ada kesempatannya untuk Irak. Apalagi Prancis Mbappe ya, bagus sekali. Cuman ini saya prediksi ya 2-1 ya, nanti untuk Irak 1. 1 Irak, 2 untuk Prancis.
0: Satu Irak, dua Perancis. Ini hasil
8: paling
0: akhir.
8: Kuat, kalau tidak paling ya akhir, paling kuat 1-1 seri.
0: Oke. Tapi oke, untuk kemungkinan Irak menang, Anda tidak memprediksi itu ya, Pak ya?
8: Irak tidak paling seri, yang paling kuat 2-1 kalau Perancis kuat.
0: Oke, baik. Iya.
8: Irak bagus pertahanan, cuman kebobolan dia atau Pape memang bagus serangan.
0: Iya.
8: Oke,
0: iya.
8: Munafa, selamat pagi Munafa.
9: Iya, selamat pagi.
8: Oke, selamat pagi semuanya. Oke.
0: Terima kasih Pak Daniel di Pekanbaru, selamat pagi. Kemudian, oh sorry, tadi Pak Tanjung ya. Sekarang Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat pagi. Halo, Pak Daniel. Pak Daniel, ya terputus tampaknya Pak Daniel ya. Bu Ria di Tebet, selamat pagi.
10: Salam olahraga.
0: Salam ya, ya. Olahraga, Bu Ria.
10: Selamat pagi, Bung Rudi Jens. Pagi ini istirahat ya, biasanya malam di hari. Sama ditemani sama Bang Nova kah?
0: Iya, ada Bung Nova.
10: Bang Nova, ya. Selamat pagi, tetap semangat ya, Piala Dunia ini ya, 2026. Prancis dan Irak. Kalau saya sih nggak sekol berapa, nggak sekol. Yang penting saya mendukung Prancis gitu aja.
0: Dukung Prancis ini Bu ya. Siapa pemain ya, idolanya ini ya. Bu? Mbappe.
10: Ya, dulu sih idola semua sih, tapi pasti ada yang idola yang terbaik ya kan. Okay. Pendengarnya gitu ya Bang Rudi Jin. Bang Nova, tetap ya. Semangat ya, jangan ya. Bang Rudi
0: Baik, salam baik.
10: Olahraga.
0: Baik, terima kasih Bu Ria di Tebet, salam olahraga juga. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
9: Selamat dini hari Bang.
0: Iya, selamat dini hari, selamat pagi. Di sini pagi. Sudah jam 5.18 nih Bang. Iya. Gimana Pak Wibi, Anda memprediksi nanti babak kedua? Ini sampai sekarang masih kami informasikan juga masih belum dimulai ya, karena faktor cuaca jadi pertandingan ditunda dan memang tampak hujannya sangat deras sekali di sana. Ya, gimana menurut Anda Pak Bibi?
9: Iya, kalau harapan agar Prancis ya unggul karena di atas kualitas Prancis ini dari Irak. Cuma saya harapkan kalau Irak sambil tersinggir, kasihan pelatihnya, jangan dicacimaki dong, jangan dikritik apa segala macam. Kayak pelatih Turki, begitu tersinggir Turki langsung dihujat apa segala pelatihnya.
0: Ya,
9: dicacimaki apa segala macam, ini yang sampai terjadi lah. Pelatihnya selalu disalahkan kalau kalah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ya, kita ngikutin bagaimana pelatih Turki Montella ya mendapat kritik dari media-media besar di Turki dan juga masyarakat Turki tentunya. Pak Budiman di Samarinda, selamat pagi Pak Budiman. Halo Pak Budiman.
11: Ya.
0: Iya, selamat pagi Pak Budiman.
11: Pagi Pak.
0: Baik, kalau Anda bagaimana ini nanti untuk di babak kedua?
11: Saya Budiman Nari Pak dari Samarinda. Untuk
0: ya.
11: Babak kedua mungkin dimenangkan oleh Prancis lagi Pak.
0: Dimenangkan, ada potensi gol dari Prancis lagi menurut Anda Pak?
11: Ada, jadi begini Pak paling ya, kalau Anda sekitar leading satu gol lagi ya dua gol lah.
0: Satu gol atau dua gol lagi? Oke, ya, berarti
11: jadi
0: potensi.
11: Gini, Pak, ya. Ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur tuh sangat mengharapkan dari RRI atau TV ya Pak ya. Jadi dari TV itu Pak mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman Pak untuk permainan itu Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar Pak bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu Pak untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton Pak.
0: Dipelajari
11: kita,
0: ya.
11: Ini kita mengganti, kita pelajari. Penting sekali Pak generasi ini Pak.
0: Iya.
11: Dokumentasi itu. Walaupun beli misalnya rekaman seperti VCD dulu enggak apa-apa Pak. Jadi kita bisa lihat bagaimana gerak-gerik karena setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda Pak karakternya.
0: Baik.
11: Akalnya, polanya. Ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sangat prihatin Pak. Indonesia baik. Sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 280 juta rakyat Indonesia. Kita mampu Pak sebetulnya bangsa kita mampu ras.
0: Baik.
11: Argentina.
0: Ya.
11: Argentina tuh sama rasa sama kita Pak. Korea bisa dia Pak ke depan.
0: Baik, Pak Budiman.
11: Tidak bisa, ini yang kita harapkan.
0: Oke, Pak Budiman. Nah,
11: tolong Pak ya kalau bisa Pak.
0: Ya.
11: Kalau bisa nanti.
0: Ya. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda untuk masukannya. Pak Zainal di Lumajang, Jawa Timur, selamat pagi. Halo Pak Zainal.
12: Iya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti, potensi Prancis menang, seri, atau bahkan sebaliknya Iran akan lebih ngotot bermainnya nih, Pak? Gimana menurut Anda?
12: Salam olahraga dulu, Bang.
0: Iya, salam olahraga.
12: Dari kami. Ini kebetulan yang suka bola ini saya sama istri nih, Bang.
0: Oke.
12: Dari tadi jam 2 ini. Apa ya? Pak, menurut saya ya paling enggak ya Prancis harus menang 3-0 lah. Masa katanya tipis-tipis saja, stamina-nya aja kayak gitu bagus sih. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Prancis. Dan harapannya ya itu es bisa menang.
0: Harapannya
12: dan bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
0: Oke.
12: Ya, gitu. Gitu aja Bang.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
12: Selalu.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
13: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Sein dan Bung
0: Nova ya. Iya.
13: Bung Nova ya, salam olahraga.
0: Wah. Iya. Gimana Bu menurut Anda?
13: Kalau saya emang sih timnya Prancis, cuman mungkin kalau untuk babak kedua mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis karena kita lihat juga ya kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan terus jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya, tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
0: Oke, okay, ada kemungkinan nambah gol nggak menurut Anda ini, Bu?
13: Terima kasih, Rudy, dan Bu Nova. Salam olahraga aja, nah, ya.
0: Terima kasih, salam olahraga, Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo, Pak Daniel.
14: Ya, selamat pagi, Bung Rudy.
0: Iya, selamat pagi, Pak Daniel. Gimana, Pak, kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti, Pak?
14: Ya, maaf, ini saya ketiduran sedikit. Jadi tadi Argentina lawan Austria berapa, Bung Rudy?
0: 2-0. Dua gol diciptakan oleh Lionel Messi, Pak.
14: Berarti iya. Itu sudah jadi. Prediksi saya begini. Ini kalau sebentar Mbappe juga tambah, mungkin saya 2 gol lagi, jadi mungkin Prancis menang 3-0.
0: 3-0. Wah. Wow. Ya. Oke.
14: Okay. Tapi juga kejar top skor jadi.
0: Iya.
14: Oke, terima kasih Bung Rudy dan Bung Tova Enova.
0: Iya.
14: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar. Selamat pagi, Pak Idam.
15: Pagi. Salam iya. Olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Idam. Gimana, Pak, kalau Anda?
15: Dari Idam di Makassar.
0: Iya. Pendapat Anda seperti apa ini nanti, Pak?
15: Oh ya, Mas. Kalau saya prediksi, saya lebih unggulkan Prancis sih. Mm-hmm. Karena melihat cara mainnya Prancis jauh lebih berkualitas, walaupun pertahanannya Irak bagus, tapi secara di atas kertas Prancis. Jadi prediksi saya 2-0 untuk Prancis.
0: Prancis 2-0.
15: Iya.
0: Oke.
15: Sukses selalu, salam olahraga.
0: Iya. Terima kasih untuk Pak Idam di Makassar. Pak Simon di Palembang. Selamat pagi, Pak Simon.
16: Selamat pagi, Bang Rudy.
0: Iya. Dengan Bung Nova juga. Pak Simon, mohon maaf volume radionya bisa dimatikan saja, Pak, biar tidak delay.
16: Dikecilin ya.
0: Boleh, tapi bisa. Iya, silakan, Pak.
16: Kalau saya nih, ini persis saya tuh Irak ini.
0: Irak?
16: Ya, Irak itu kan, belum dia mengeluarkan pemainnya ya.
0: Mm-hmm.
16: Ya, hebat Irak itu. Saya persisnya 2-1 toh.
0: 2-1 Irak menang ini?
16: Ya, untuk Irak.
0: Wow. Ya. Okay, baik, kita tunggu nanti.
16: Di babak kedua ini, semoga di babak kedua ini. Terus menyerang Irak. Simon ya. Mendukung Anda. Terima kasih, Bang
0: ya. Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang. Ya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi. Halo, Pak Kendi.
17: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Kendi. Kalau Anda gimana, Pak, memprediksi nanti, Pak?
17: Apa kedua? Itu tidak bisa dipungkiri ya, artinya Prancis versus Irak, kualitasnya Prancis di atas ketimbang Irak. Mm-hmm. Ya, mm-hmm. Kenapa? Karena di sana ada Liam Mbappe, ada Dembele, yang lain-lain. Tapi kalau Irak kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, jangan sampai memalukan hatinya. Mm-hmm. Saya harapkan, dan tidak bisa dipungkiri Prancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudy.
0: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi. Pak, halo.
18: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Mustahan. Gimana Pak, kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua, Pak?
18: Ya, saya... saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1.
0: 2-1 Irak menang menurut Anda ya?
18: Iya, karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia.
0: Mm-hmm.
18: Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar. Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini, pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi, saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Prancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana, dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Prancis bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan?
19: Ya, ini berharap sebuah kejutan ya.
0: Iya.
19: Bola itu bundar katanya. Ini memang kansnya mungkin sedikit, mungkin sulit bagi Irak. Mm-hmm. Kita tahu tadi Irak tidak parkir bus mainnya.
0: Ya.
19: Irak bermain berani, Irak ya. Bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat
0: yang lebih lama. Prancis. Iya.
19: Begitu.
0: Jadi ada kalau memang pola bermainnya seperti ini, atau bahkan mungkin Prancis yang terlalu santai ya.
19: Iya, tadi juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti
0: iya.
19: di Prancis ya. Tapi iya. memang Prancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu, sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan ketika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
0: Iya, baik. Saya sapa lagi, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
20: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Pertama terlewatkan Bung Rudi.
0: Terlewatkan
20: karena,
0: ya.
20: Iya karena ya mengutamakan acara yang lain dulu untuk iya. rohani. Tapi sekali lagi
0: luar biasa
20: ingin sampaikan ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan bagian yang memang harus perlu,
0: yeah.
20: tapi di atas segalanya juara itu adalah mental.
0: Mental.
20: Iya, jadi berkaca pada Argentina yang ya pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo,
0: kemudian Ronaldo berhasil
20: Iran, iya. Nah ini mudah-mudahan antara Prancis dan Irak iya. ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya iya,
0: baik.
20: Akan menjadi pemenang. Messi dalam keadaan yeah. sulit apapun itu. Jiwa baik. Yang lebih berpengaruh.
0: Ya.
20: Terima kasih Bung Rudi.
0: Terima maaf kasih.
20: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Indra ini penggemar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkinnya dari Portugal ya. Saya pikir Ronaldo berhasil ini. Pak Wali di Sentani Papua. Selamat pagi Pak Wali. Halo Pak Wali. Ya Pak Wali. Halo.
21: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Wali. Silakan Pak.
21: Iya. Iya, Pak Wali dari Sentani, Papua.
0: Iya.
21: Saya punya apa satu prediksi. Saya Prancis menang.
0: Prancis menang.
21: 3-0 dan Mbappe akan membuat hat-trick. Di babak kedua cetak 2 gol lagi. Biar okay. dia bisa saingi Messi.
0: Iya.
21: Itu saja.
0: Iya. Baik.
21: Makasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Wali. Bung Nova. Babak pertama Irak tertinggal 1-0 dan kita lihat statistik permainan, dominasi penguasaan bola jelas Perancis, tetapi shot on goal 7, 1 membuahkan hasil dan 6 ini justru
19: melenceng
0: yeah. dan tidak ada tantangan yang berarti ketika itu bagi penjaga gawang atau kiper dari Irak. Kira-kira Anda melihat nanti Perancis akan seperti apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di dalam skema serangan mereka?
19: Ya, ini mungkin Prancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Prancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari yeah. set piece sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu.
0: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan
19: yang
0: tidak menyamakan kedudukan dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah risiko besar bagi Irak?
19: Ya kalau untuk meraih poin
0: ya.
19: Tidak mau harus dilakukan meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya.
0: Ya
19: kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik.
0: Yeah.
19: Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
0: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu, walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
19: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia ada dua error yang berujung gol untuk Norwegia. Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Perancis ini.
0: Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini, mungkin gak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah kalau memang takut ada sebuah resiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
19: Ya, tapi penuh risiko juga ya. Satu tangan satu gol masih bisa mengundang bahaya juga.
0: Tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
19: Betul, karena bermain bertahan itu capek, meletihkan pemain karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
0: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumatera, Pak Subaidi. Selamat pagi, Pak Subaidi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Subaidi. Gimana Pak, menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
1: Iya, menurut Abah Suni atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Suni mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan, karena negara Irak jadi impian menurut Abah Suni gitu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subaidi ya, di Sumenep. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bung Nova?
19: Ya. Ini kalau skor tipis pun juga kejutan ini.
0: Iya.
19: Bung Rudi ya. Memang penuh kejutan, antara kejutan Prancis menang tipis, Prancis menang besar, Prancis seri, Prancis kalah itu.
0: Karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang gak enak bagi Prancis. Bukan tim yang idamannya Prancis untuk melawan tim seperti ini.
19: Rapat sekali.
0: Peluang pun juga shoot on goal pun juga tidak optimal di situ. Dan 60% penguasaan bola, hanya satu gol tercipta. Dan saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh oleh Deschamps di sini.
19: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak. Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka. Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak. Karena ketika mereka misalnya kebobolan lagi tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
0: Artinya jangan sampai kebobolan lagi sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi kalau kebobolan satu lagi akan semakin menyulitkan mereka.
19: Betul.
0: Baik. Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo, selamat Pak Junaidi, selamat pagi. Iya, kalau Anda sendiri bagaimana? Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Pak.
3: Saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi. Bapak kedua ini, Mas Rudi. Semoga semakin tegas memainkan gol ya.
0: Baik, Pak Junaidi.
3: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai. Selamat pagi, Pak Aldi. Halo, Pak Aldi.
22: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Aldi. Gimana, Pak, kalau Anda, Pak?
22: Alhamdulillah, kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rodi?
0: Alhamdulillah, dan Bung Nova? Saya, Bung Nova, kemudian Bung Yanto, dan juga Bung Senpi, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali yang masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana, Pak Aldi?
22: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Prancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Prancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa memasukkan gol ya itu sebuah kejutan lah.
0: Wah, iya.
22: Ya kalau gitu itu sajalah.
0: Oke.
22: Saya.
0: Baik.
22: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Aldi Dibinjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
4: Selamat pagi, iya. Bang Rudi.
0: Iya, gimana Pak Irfan?
4: Bang Rudi ini sudah minum kopi ini kan?
0: Waduh, dari tadi malam, Pak. Pagi ini belum kali ya.
4: Aduh, perlu disambung ini kopinya apa ini? Aduh, Bang Rudi.
0: Pasti itu, Pak, gitu kan?
4: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abang yang Widih. Satu.
0: Nanti saya sama Bang Senpi mau kopi langsung betul. Dua gelas ini, Pak.
4: Betul. Iya. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
0: 2-3 untuk siapa ini? Prancis di kiri berarti 2 Prancis, Irak 3 dong, Pak.
4: Boleh. Oke, Bang Rudi, lanjutkan. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. 2026. Kalau Anda suruh memilih, Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
19: Ya, kalau berperan penting kita bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya.
0: Yeah.
19: Tadi di posisi back tengah ada Aka Mohsin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zaid Nahsin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold, tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hussein tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. Ada Ayman Hussein sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan ini patut diacungi jempol. Ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang, 28 pertandingan match dalam 21 bulan.
0: Iya.
19: Itu ya. Baik. Termasuk melawan Indonesia.
0: Termasuk lawan Indonesia, dua leg lagi ya. Ada Pak Angga di Lombok. Selamat pagi, salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan.
5: Iya.
0: Iya. Gimana Pak, babak kedua nanti menurut Anda?
5: Saya mendukung Irak aja ya.
0: Dukung Irak? Oke. Okay.
5: Kan bola itu bundar ya, saya tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
0: Seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya.
5: Itu aja ya Bang Rudi.
0: Baik.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dan tampaknya memang pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi.
0: Iya, gimana Pak kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
6: Ya, kalau saya perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi memang Argentina ini.
0: Ini Prancis Pak, lawan Irak loh. Argentina. Oke.
6: Prancis ya. Ya Prancis. Ya Prancis ini permainan agresif ya. Ya
2: Ya, sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
0: Iya. 2-0. Ya, Messi lagi 2 gol ya, Pak ya. Jadi 5 gol koleksinya ini.
2: Iya. Oke. Pendukung Argentina.
0: Iya.
2: Jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
0: 2-1 untuk Prancis. Iya. Oke, baik. Terima kasih.
2: Ya. Oke juga ya di sana karena lagi hujan.
0: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, itu ya.
2: Stadion itu ada atapnya.
0: Untuk di stadion ini justru tidak ada atapnya Pak, terbuka.
2: Iya. Gitu. Soalnya ya.
0: Baik.
2: Stadion di Amerika ada atapnya.
0: Iya. Ya, yang ini nggak ada Pak di Philadelphia. Baik, terima kasih ya Pak Abutuo ya. Iya, selamat pagi Pak Abutuo. Pak Supadi di Malang, selamat pagi. Halo Pak Supadi, selamat pagi.
7: Iya, halo selamat pagi.
0: Iya Pak Supadi, kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
7: Iya, ini mau dukung apa? Perancis.
0: Wow, ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
7: Ya, kemungkinan ada tambahan itu kemungkinannya.
0: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya?
7: Iya.
0: Oke. Baik Pak Supadi ya, terima kasih Pak Supadi.
7: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Arnold di Palu, selamat pagi.
8: Pagi Pak Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
8: Salam olahraga Pak Rudi.
0: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
8: Iya. 2-1 Prancis.
0: Terima kasih, pagi. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi nih Bung Novaya, pertandingan akan segera dimulai ya. Baik, jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu, selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
23: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, selamat pagi, Pak Andre. Silakan Pak Andre, apa yang mau disampaikan Pak ya dari pertandingan babak kedua nanti ini Pak?
23: Saya mungkin mengoreksi Pak pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
0: Oke, silakan.
23: Mungkin ini rapatnya barisan pertahanan Irak ini mungkin membuat apa namanya ruang tembak Prancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe memang sudah masuk dalam kotak penalti, ini bisa terjadinya gol. Mungkin di pertandingan babak kedua nanti kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah di sini mungkin kata kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
0: Prancis bisa menang 3-1 kalau skema permainannya terbuka ini Pak ya?
23: Terbuka seperti itu.
0: Oke, ya. Ada potensi gol dari Irak, tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi. Baik.
23: Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
0: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, sahabat menyaksikan, mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan, selamat pagi Pak Bram.
24: Selamat pagi Bung Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
24: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
24: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
0: Irak menang. Oke, berapa skornya nih Pak?
24: 4-1.
0: Waduh, untuk Irak. 4-1 untuk Irak ini. Ya?
24: Iya dong, mesti. Oke. Okay. Asia paling nggak nanti kalau Irak udah menang,
0: baik,
24: Iran
0: Pak
24: atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
0: Amin.
24: Oke. Terima kasih
0: Pak Bram ya.
24: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, ini saya percepat ini terima pendengar ya, karena tapaknya ini babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi. Pak Atong. Halo Pak Atong.
25: Halo, selamat pagi.
0: Iya Pak Atong. Silakan Pak Atong.
25: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
0: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
25: Iya. Kalau Pak Atong itu ya jelas kalau di kedalaman tim ya jelas Prancis yang unggul, tidak kalau matematika sepak bola bukan matematika ya. Patok tadi target Batam tadi 3-0, jadi yang cetak gol si Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
0: Oke, baik Pak.
25: Ada satu lagi, kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon. Yang mendengar kalau tidak mengerti sepak bola, ya kita yang mendengar yang kita mengerti rasanya
0: gelap. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya, ini tiga pendengar masih ada, Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bung Rudizen, Bung Nova. Salam olahraga.
0: Ya, salam olahraga, Pak Toto. Silakan, Pak.
9: Ya, ada tambahan dua lagi dari Prancis ke prediksi saya. Oke,
0: berarti 3-0 begitu menurut Anda.
9: 3-0. Terima kasih, Bung Rudi.
0: Oke, terima kasih, Pak Toto. Salam olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang. Selamat pagi. Halo Pak Subri.
10: Halo, selamat pagi Pak.
0: Dengan Rudi ada Bung Nova. Iya, silakan Pak Subri.
10: Selamat pagi Bung Nova.
19: Selamat pagi.
10: Wah, ini lagi semakin semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
0: Iya, salam olahraga Pak Subri. Ya, silakan Pak Subri.
10: Penemu saya ke apa namanya Prancis. Ya, prediksi saya 3-0 untuk Prancis.
0: 3-0 untuk Prancis. Oke, baik.
10: Oke. Jika saja Pak Nova.
0: Iya, terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi, supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
19: Fans Argentina, fans Prancis.
0: Fans Argentina, fans Prancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
11: Iya, selamat pagi Bang Rudi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Vivi, silakan Bu.
11: Saya walaupun tunanetra, tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
0: Terima kasih.
11: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang
0: Bu Rudi. Wah, luar biasa ini Bu Vivi.
11: Lalu RRI gitu ya Bang Rudi ya.
0: Iya, terima kasih Bu.
11: Kalau saya memang dari dulu Prancis ya Bang Rudi.
0: Prancis, kenapa?
11: Sekarang apapun bagaimanapun tetap Prancis, karena pertahannya sangat luar biasa di dalam hati saya, walaupun saya tidak bisa melihat, tapi stamina Prancis itu wow gitu ya Bung Rudi ya.
0: Iya.
11: Kalau saya gini Bung Rudi, insya Allah Prancis itu 3-0.
0: 3-0.
11: Ya, pokoknya hidup tuh Prancis Bung Rudi.
0: Iya. Oke Bu Vivi, terima kasih ya.
11: Terima kasih Bung Rudi sama Bung Nova, jaga kesehatan selalu ya.
0: Terima kasih. Apalagi pelatihnya di Didier Deschamps, ini legenda Perancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bung Nova ya.
19: Iya, itu dulu sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
0: Betul.
19: Nah, itu Didier Deschamps itu dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Perancis lainnya, Eric Cantona.
0: Oh, Eric Cantona.
19: Karena memang Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik.
0: Yeah.
19: Dia jadi pemain gelandang bertahan. Dia memutus serangan lawan, dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain yang berkualitas. Dan satu lagi dia juga punya jiwa kepemimpinan.
0: Wah.
19: Makanya dia juga kapten waktu 98 dan 2000 ya.
0: Iya. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Effendi, selamat pagi.
12: Pagi juga Bung Rudi.
0: Iya, silakan Pak Effendi.
12: Saya memprediksi 3-1 untuk Perancis.
0: 3-1 untuk Perancis ini Pak ya.
12: Itu pasti terjadi karena Perancis tahun ini juara dunia.
0: Wah, mantap.
12: Ada babe.
0: Iya, udah 3 gol koleksinya Pak di Piala Dunia. 2 pertandingan 3 gol
12: ini Pak ini. Iya, ini beruntung tahun ini pasti juara dunia.
0: Iya. Baik.
12: Ada bintang kesayanganku, babe.
0: Oke, terima kasih Pak Fendi ya.
12: Hey.
0: Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi.
13: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Pak Rudi.
13: Iya.
0: Menurut Anda gimana nih Pak?
13: Menurut saya Prancis yang menang.
0: Berapa skornya Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
13: Nambah lagi
0: 4-0. Ya 4-0. Wow. Baik. Hat-trick Mbappe menurut Anda?
13: Iya, benar sekali.
0: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
13: Iya, siap.
0: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi. Halo Pak Abdurrahman.
14: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Mas Rudi.
0: Salam olahraga Pak Abdurrahman. Silakan Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini Pak?
14: Ya jelas Perancis nanti 5-0.
0: 5-0 Perancis.
14: Iya.
0: Apa yang membuat Bapak optimis 5-0 ini Pak?
14: Iya, karena pertahannya Perancis juga bagus, strikernya juga bagus. Semuanya pemain
0: lengkap
14: Perancis
0: ya.
14: Itu kan semuanya bintang semua.
0: Iya. Baik, nah, baik.
14: Berani menjagokan Perancis 5-0.
0: Iya. Nah, gitu. Oke.
14: Okay. Mas, kan Inggris kok belum pernah di anu ya? Disiarkan ya.
0: Dua Inggris kami siarkan 4-2. Iya, 4-2. Ya, kita siarkan waktu itu.
19: Disiarkan.
0: Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan Kroasia. Kedua belum, Pak. Ya, waktu itu. Gitu. Iya, melawan Kroasia kita siarkan, Pak. Inggris Kroasia.
14: Ya, terima kasih Mas Rudi.
0: Iya, terima. Terima kasih Salam Olahraga Pak Abdurrahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu, selamat pagi. Halo,
15: Pak. Selamat pagi kembali.
0: Iya, Pak Kadir, silakan, Pak.
15: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
0: Bertahan skornya Pak ya?
15: Ya, 1-0.
0: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih ya, Pak Kadir di Bengkulu.
15: Terima kasih kembali.
0: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
16: Selamat pagi Pak Yudi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
16: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
0: 3-1 untuk Perancis.
16: Ya, karena nampaknya si Irak ini condong tidak banyak ini. Entah menyimpan tenaga untuk babak kedua enggak tahu lah, tapi saya jelas babak pertama dia agak banyak ini.
0: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Ya, tapi cuaca jadi memang sudah membaik.
16: Dari Pak Aming Bang Yudi.
0: Iya, baik. Pak Aming, terima kasih ya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
17: Halo, selamat pagi.
0: Iya.
17: Bung Rudi Jen ya.
0: Iya.
17: Ya agak delay ini teleponnya.
0: Oke. Okay.
17: Gini, Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Mm-hmm. Jadi harapkan dia bisa seri dengan Perancis. Secara umum ya tetap Perancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari hujan terlambat ya bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja Bung Rudi, terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi Pak Leman.
18: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Leman. Silakan Pak Leman.
18: Ya, pagi ini aja mainnya Bung Rudi.
0: Masih menunggu babak kedua ini Pak.
18: Saya
0: Perancis menghadapi Irak ini Pak.
18: Oh ya, saya megang Perancis Bang Udi.
0: Ini ya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi Pak.
18: Iya, tetap Perancis Bang
0: Udi. Ya.
18: Oke, ya mudah-mudahan nambah 2-0 Bang
0: Udi. Tambah 2 gol lagi atau 2-0.
18: Iya. Oke Bang Udi, makasih.
0: Terima kasih Pak Leman ya.
18: Baik. Oke, makasih.
0: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan di delay karena cuaca, dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
19: Dan aman ya.
0: Dan aman
19: karena
0: itu.
19: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
0: petir, hentikan pertandingan ya.
19: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
0: Iya.
19: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Iya.
19: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya.
0: Iya.
19: Soal kelanjutan pertandingan ini.
0: Iya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik Mas Eda, sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
20: Ya, selamat pagi.
0: Iya Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
20: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Rudi.
0: Oke.
20: 3-0.
0: 3-0 Perancis. Oke, Pak Mus. Ya.
20: Oke.
0: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
1: Iya, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga, silakan ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
1: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
0: Faktor cuaca sudah ya? Satu jam ini tertunda, tetapi kabarnya
1: ya,
0: dari
1: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
0: Iya, kita tunggu jam 6.
1: Tapi ini untungan juga ya untuk Prancis ya, udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau batal gimana, Mas?
0: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih, Pak Dian?
1: Akhir ya. 2-0 aja 2-0. Untuk Prancis gitu aja.
0: Baik, ya. Terima kasih.
1: Salam olahraga,
0: terima kasih. Ada pertanyaan nih, Bung Nova. Kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
19: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Berarti 1 jam.
0: Ya.
19: Oleh karena itu ini sudah satu jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
0: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
19: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
0: Oke, artinya ada kemungkinan.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Sari berita, Pemkab Natuna melalui bagian kesejahteraan rakyat matangkan persiapan kafilah yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis MTQH ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Peringati hari ulang tahun ke-18, pemerintah Kecamatan Bunguran Selatan menggelar senam sehat bersama dan berbagai perlombaan rakyat.

0: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui bagian kesejahteraan rakyat terus mematangkan persiapan kafilah yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis MTQH ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Seluruh tahapan persiapan peserta telah berjalan secara bertahap, mulai dari seleksi, pembinaan, hingga tes. Kabakesra Setda Natuna Sudirman menjelaskan bahwa proses pembinaan peserta telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dan saat ini sudah memasuki tahap akhir. Tes tahap kedua bagi peserta juga dijadwalkan selesai dalam waktu dekat sebagai bagian dari pemantapan sebelum keberangkatan.
1: Jadi untuk persiapan kafilah gitu untuk ikut serta dalam MTQ Provinsi yang ke-12 ini di Kota Tanjung Pinang, persiapan kita yang pertama untuk peserta itu sudah insya Allah untuk TC tahap 2 nya hari Kamis nanti selesai. Artinya untuk peserta kita sudah selesai melaksanakan TC lebih kurang 1 bulan dan siap untuk berangkat ke Kota Tanjung Pinang tanggal 28 Juni 2026 ini.
2: Baik.
1: Untuk yang peserta kita yang berasal dari Batam nanti sekitar tanggal 1 Juli mereka semuanya ke Tanjung Pinang.
0: Sudirman juga menyampaikan bahwa kafilah Kabupaten Natuna direncanakan berangkat pada 28 Juni 2026 menuju Kota Tanjung Pinang. Sementara itu, peserta yang berasal dari Batam akan bergabung dan tiba di lokasi kegiatan pada 1 Juli 2026 untuk mengikuti rangkaian MTQH tingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kafilah Natuna dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik pada ajang MTQH 12 Provinsi Kepulauan Riau. Beralih ke berita lainnya, pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-18 Kecamatan Bunguran Selatan, pemerintah Kecamatan Bunguran Selatan menggelar senam sehat bersama dan berbagai

0: perlombaan rakyat di halaman kantor Kecamatan Bunguran Selatan. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam sehat bersama yang terbuka untuk seluruh masyarakat. Selain itu, panitia juga menyiapkan berbagai perlombaan rakyat serta door prize dan hadiah menarik untuk memeriahkan peringatan hari jadi kecamatan. Camat Bunguran Selatan, Supardi, kepada RRI mengatakan peringatan HUT ke-18 Kecamatan Bunguran Selatan menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, tema yang diusung tahun ini adalah bergerak bersama untuk Kecamatan Bunguran Selatan yang lebih maju, mandiri, dan berkeadaban.
1: Tidak terasa oleh kita sudah masuk di usia ke-18 tahun. Harapan kita semua tentunya di usia ke-18 tahun ini kita masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan lebih maju lagi, lebih mampu beradaptasi dan berinovasi dalam rangka bagaimana menciptakan menghidupkan ekonomi kita yang lebih baik. Dan memang kondisi kita hari ini efisiensi anggaran yang memang hampir semua ini kehidupan masyarakat terdampak oleh efisiensi tersebut. Kemudian kepada Ibu kami sampaikan dalam rangka Kecamatan Bunguran Selatan kali ini kita ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan yang kita mulai kemarin dari April peringatan kecamatan, kemudian berikutnya ada pertandingan domino yang kita laksanakan yang disponsori khusus oleh Dewan Pembina KPDN Kabupaten Madura, Bapak Raja Rusadi, bekerja sama dengan KPDN Kecamatan dan Pemerintah Kecamatan Bunguran Selatan. Dan terakhir nanti akan kita tutup dengan kegiatan tablik akbar dalam rangka memperingati 10 Muharram yang semua akan dilaksanakan pada malam Kamis besok di Masjid Jemaah Kecamatan Bunguran Selatan.
0: Menurutnya, perjalanan 18 tahun Kecamatan Bunguran Selatan merupakan hasil kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, momentum peringatan hari jadi kecamatan diharapkan dapat menjadi pemacu semangat untuk terus membangun wilayah yang lebih maju dan sejahtera. Pemerintah Kecamatan Bunguran Selatan berharap peringatan HUT ke-18 dapat menjadi sarana memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat. Melalui semangat kolaborasi, pembangunan dan kemajuan Kecamatan Bunguran Selatan diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Babinsa Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga desa binaan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah binaannya. Dalam kegiatan itu, personil Koramil 08 Pulau Laut, Pratu S. Sitorus, menyempatkan diri membesuk Muhammad, warga desa Kadur yang sedang sakit di usia 83 tahun. Kehadiran Babinsa tersebut untuk memberikan dukungan moral dan perhatian kepada warga yang membutuhkan. Pratu E. Sitorus mengatakan, kegiatan Komsos merupakan upaya Babinsa untuk mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Menurutnya, kedekatan antara TNI dan warga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Kegiatan Komsos tersebut juga menjadi sarana bagi Babinsa untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan masyarakat secara langsung di lapangan. Melalui komunikasi yang terjalin, diharapkan berbagai persoalan warga dapat tersampaikan kepada pihak terkait. Beralih ke berita lainnya, pendengar, jaga kebersihan lingkungan. Kelurahan Ranai Kota rutin melaksanakan kurve bersihkan lingkungan. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
3: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja Kelurahan Ranai Kota, pihak kelurahan secara rutin menggelar kurve yang dilaksanakan setiap satu kali dalam sebulan. Hal itu dikatakan Lurah Rane Kota Sarnizar saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Adapun kurve yang dilakukan dengan membersihkan sepanjang jalan di wilayah Kota Ranai, Snubing, dan daerah Puak.
4: Kita kemarin itu kurve sepanjang Kota Ranai sampai ke Puak, Snubing, dan gereja terkumpul sebanyak 12 karung.
5: 12 karung.
4: Jadi di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol, dan segalanya 12 karung. Terasi kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai.
3: Selain kurve, untuk kegiatan gotong royong rutin, setiap satu minggu sekali, juga terus dilaksanakan oleh pihak kelurahan bersama perangkat RTRW beserta warga sekitar.
4: Kalau untuk kurve sampai itu sebulan sekali ya, tapi kalau untuk gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
3: Tidak lupa Lurah Rane Kota menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Selain itu juga dipinta kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Pemkab Natuna melalui bagian kesejahteraan rakyat matangkan persiapan kafilah yang akan mengikuti musabaqoh tilawatil Quran dan hadis ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Peringatan hari ulang tahun ke-18, pemerintah Kecamatan Bunguran Selatan menggelar senam sehat bersama dan berbagai perlombaan rakyat. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda, salam sehat pagi ini, selamat beraktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar. Baik pendengar, selanjutnya kita masih akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti jalannya secara langsung Pesta Bola Dunia 2026 fase Grup I antara Prancis versus Irak.
1: Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sebutkan apa permintaanmu.
0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini, selamat beraktivitas ya. Pendengar, Anda nanti bisa terus mengikuti jalannya pertandingan melalui siaran yang kami hadirkan secara langsung untuk Pesta Bola Dunia 2026. Baik, pendengar, pagi ini cuaca lumayan dingin ya, karena memang dari tadi malam hujan luar biasa hingga pagi ini. Ya, mudah-mudahan aktivitasnya tetap lancar, tetap jaga kesehatan sebelum memulai aktivitas Anda. Baik, menemani Anda pagi ini, lagu-lagu hiburan dan informasi akan kami hadirkan.
3: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondok.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongan mah.
0: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Handok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda, salam sehat pagi ini ya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar dengan cuaca yang lumayan dingin dari tadi malam ya. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id pagi ini. Lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bakti menawarkan dukungan hukum bagi Kementerian Kebudayaan untuk melindungi warisan budaya nasional. Menurutnya, berbagai persoalan hukum kerap muncul ketika program revitalisasi warisan budaya ini mulai dijalankan oleh pemerintah. Ia menilai tugas dan tanggung jawab Kementerian Kebudayaan itu sangat luas dalam menjaga warisan budaya nasional. Upaya menghidupkan kembali peninggalan budaya yang terlupakan itu sering menghadapi tantangan hukum di lapangan. Ia menjelaskan pengalaman menangani sengketa cagar budaya dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk kedepannya. Pengalaman tersebut diperoleh saat mendampingi berbagai perkara yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian budaya. Menurutnya, pendengar, revitalisasi cagar budaya tidak hanya menghadapi tantangan hukum dalam proses pelaksanaannya. Berbagai aspek sosial dan kepentingan masyarakat juga perlu menjadi perhatian selama program berlangsung. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program revitalisasi yang dijalankan pemerintah. Karena itu, dukungan hukum dan pendampingan kepada masyarakat dinilai perlu terus diperkuat ke depannya. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 6.37 menit waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga

0: pesan makanan, ah. Nasi sop daging 35 rupiah. Teh manis dingin 5 rupiah. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu